yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Saya Danwa bersama Koko Pramudia kembali menyapa Soib Karib melalui Akhbar At-Taqwa. Edisi hari ini Kamis tanggal 13 Agustus 2026 bertepatan 29 Syafar 1448 Hijriah. Tentunya kami akan membersamai Soib Karib untuk senantiasa menyajikan ragam informasi terkini, mereview berita-berita aktual, dan mengajak serta Soib Karib untuk berbagi tanggapan maupun pendapat, ya, merespon sejumlah headline di berbagai media pagi hari ini. Anda bisa kirimkan ke 089-54-1368-1368. Tentu kami berharap semoga perjumpaan di pagi hari ini kita bisa saling berbagi kebaikan, di mana Soib Karib juga bisa mengirimkan info agenda kegiatan, laporan lalu lintas, informasi peristiwa dan kejadian di sekitar lingkungan Soib Karib, ataupun sekedar berbagi salam silaturahim dengan kerabat, dengan saudara ataupun rekan-rekan kerja yang bersama-sama dengan kami dalam mengikuti Radio At-Taqwa. Tentu Anda bisa sampaikan melalui 089-54-1368-1368. Kami mendoakan semoga aktivitas kegiatan di hari ini senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karya-karya Soib Karib bisa hanya memberikan manfaat bagi diri dan keluarga, tapi juga untuk masyarakat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kenikmatan lain kepada manusia, yakni Allah menciptakan binatang ternak dengan segala manfaat untuk manusia. Demikian juga dengan berbagai binatang yang dapat dijadikan tunggangan dan pengangkutan. Allah Azza wa Jalla menyebut kenikmatan itu sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sungguh, kesehatan merupakan kenikmatan yang diakui oleh setiap orang dan nikmat yang sangat agung nilainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dia memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya."

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOS, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOS selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer.
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
2: ya,
0: bulan.
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu,
2: butuh
0: Pak.
2: Butuh waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat,
0: mm-hmm.
2: biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun,
0: mm-hmm.
2: itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: taruh ya. Taruh 80%
0: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

dikasihkan kasih sayang, tidak akan dikasihkan rahmat oleh Allah, rahmat Allah tidak akan turun kalau saja satu kaum di mana kaum tersebut memutuskan hubungan kekerabatan, tidak harmonis dalam berhubungan kerabatan dengan saudara, tidak ada kasih sayang antara keluarga, antara saudara, antara tetangga, antara kaum, maka

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Kare At-Taqwa. Untuk yang tengah dalam perjalanan, tentu bisa mengirimkan info situasi lalu lintas ya di sejumlah ruas yang sudah dilalui pagi ini, seperti apakah situasi dan kondisinya. Di ruas Tol Jor, Anda disarankan untuk berhati-hati di Jatiwarna KM37800 arah Rorotan, ada kendaraan truk gangguan patah as di lajur 2. Infonya kami update dari PT Jasa Marga yang meminta bagi para pengendara berhati-hati jika melintas di ruas Tol Jor ya, di Jatiwarna KM37800 arah Rorotan, ada kendaraan truk mengalami gangguan patah as di lajur 2 atau lajur tengah. Beralih ke info berikutnya pagi ini yang sudah dikirimkan oleh Saib Karib melalui layanan WA, diantaranya adalah pantauan situasi arus lalu lintas untuk ruas Ahmad Yani ya, Jalan Ahmad Yani dari flyover Kiai Haji Nur Ali Sumarekon mengarah ke Tol Barat dilaporkan cukup ramai, arah sebaliknya juga kondisinya sama, mohon tetap berhati-hati. Untuk situasi lalu lintas di Bula Kapal arah ke pintu tol Bekasi Timur, kondisinya juga cukup ramai. Ini banyak bus-bus di pagi hari yang senantiasa ngetem dan ini mempersempit lajur. Mohon tetap berhati-hati, pastikan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Laporan dari Pak Wahid, ada truk mengalami patah as, ban belakang copot di ruas tol Jor arah Cikunir, tepatnya di turunan Jatiwarna di lajur tengah. Mohon berhati-hati ya, laporan dari Pak Wahid. Ada truk patah as dan ban belakang copot di ruas tol Jor arah ke Cikunir, pas di turunan Jatiwarna di lajur tengah. Mohon kiranya bisa menjadi perhatian dan tetap berhati-hati. Bagi Soeb Karim yang memberikan info arus lalu lintas, kami nantikan. Beralih ke ruas tol Japek, Cikarang Pusat KM41, Karawang Barat KM44 arah ke Cikampek terpantau padat. Ada penanganan kecelakaan kendaraan truk di lajur 2, lajur tengah. Sementara Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir, Cawang juga terpantau lancar. Yang ingin menambahkan info arus lalu lintas, kami nantikan di 089 54 13 68 13 68, dan kami harapkan apa yang dihadirkan bisa memberikan manfaat bagi Soeb Karib yang pagi hari ini tentunya sedang bersama kami untuk terus memberikan saling berbagi informasi agar kita semua bisa saling mendapatkan manfaat dari berbagai perkembangan yang ada. Kita update kali ini perkembangan berita yang menjadi headline di sejumlah media ya. Diawali dengan terkait alasan MK tolak gugatan aturan telat perpanjang SIM. Ini kabar terbaru, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima permohonan uji materi aturan telat perpanjang surat izin mengemudi harus membuat baru dengan mengulang tes kompetensi dari awal. Dalam putusan 267, MK mengatakan alasan mereka menyatakan perkara ini adalah net out van Kenley Verhard adalah kurangnya syarat formal yang harus dipenuhi oleh pemohon. Pertimbangan hukum MK bahwa pemohon yakni seorang guru bernama Ahmad Royani telah menyerahkan perbaikan permohonan secara online melalui email, namun ternyata berkas perbaikan dan alat bukti yang disampaikan ke MK tidak mencantumkan tanda tangan termasuk tidak dibubuhi materai. Dengan tidak menyerahkan berkas permohonan dalam bentuk fisik, baik perbaikan permohonan maupun alat bukti pemohon, sebagaimana pengakuan pemohon yang dikonfirmasi mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, sehingga alat bukti tidak dapat disahkan di persidangan. MK kemudian berpendapat tidak ada keraguan menyatakan permohonan aku tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Jadi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, permohonan pemohon tidak memiliki syarat formal untuk mengajukan permohonan, dan permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam permohonan perbaikan, Guru Ahmad mengeluhkan pemberlakuan pasal 85 ayat 2 Undang-Undang LLAJ yang dinilai merugikan hak konstitusionalnya. Di dalam pasal ini disebut sebagai dasar kepolisian untuk beralasan jika terlambat memperpanjang SIM walaupun hanya 3 hari wajib dilakukan pembuatan baru. Bahwa akibat kekosongan frasa masa tenggang dalam pasal Undang-Undang AKUO, jika pemohon ingin memiliki SIM lagi, maka pemohon diwajibkan untuk mengikuti proses penerbitan SIM baru dari awal, termasuk mengulang ujian teori dan ujian praktik seperti pemula. Seolah-olah kompetensi mengemudi yang telah dimiliki pemohon selama ini dianggap hilang sama sekali hanya karena kelalaian administratif selama 3 hari. Masih terkait dengan putusan yang sama, Ahmad mengurai alasan terlambat mengurus perpanjangan adalah tugas negara sebagai seorang guru. Ia menyebut saat tenggat waktu masa berlaku SIM terdapat kegiatan asesmen simulatif akhir tahun untuk para siswa yang tidak bisa ditinggalkan. Ahmad tidak berkilah ada kelalaian administratif, namun dirinya menilai tidak sepatutnya kelalaian administratif dipatok dengan sanksi tes kompetensi. Karena itulah ia menawarkan adanya sanksi yang lebih adil dalam hal ini, pengenaan denda untuk setiap masa tenggang keterlambatan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa, ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, maka saudara-saudara, seharusnya kalau ada orang mati begini, dia perlu diperhatikan ini. Ini kadang-kadang malah yang kematian itu harus menyediakan makanan, bahkan harus menyediakan uang lagi. Nah, itu nyusahin nih bagi orang yang kematian. Mestinya kita yang seger-buger, kita yang gak kena musibah ya, harus malah menghibur orang yang sedang lagi. Kita datanglah ke rumah dia, bawa makanan apa semua supaya dia senang. Kain putih siap, semua siap udah ya, gali kubur apa sudah beres, makan gak usah pikirin. Jangan dibebankan orang yang sedang

0: tiba-tiba itu sangat susah segala macamnya. Jadi harusnya kita itu yang datang membawa makanan.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya pukul 7.27 waktu Indonesia Barat. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Istana Kepresidenan melakukan persiapan untuk menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RI. Pihak istana telah menggelar proses gladi parsial hingga gladi kotor untuk memantapkan penampilan pasukan dalam upacara 17 Agustus. Gladi kotor yang digelar pada Rabu 12 Agustus diikuti oleh para pasukan upacara, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka, hingga penampilan sejumlah alat utama sistem persenjataan alutsista TNI. Para pasukan melakukan pelatihan secara bersama-sama setelah sebelumnya melakukan latihan secara terpisah. Acara gladi kotor dimulai dengan kirab pasukan dari kawasan Monas menuju halaman Istana Merdeka, tanda kebesaran buka hingga penaikan dan penurunan bendera merah putih oleh Paskibraka. Ketika latihan proses penaikan dan penurunan bendera pusaka, Paskibraka menampilkan formasi khusus yang akan ditampilkan pada 17 Agustus. Langkah 76 anggota Paskibraka turut menghidupkan suasana hikmat dan megah dalam proses latihan upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Tidak hanya itu, 81 pesawat TNI termasuk Rafale juga memeriahkan acara dengan melintas langit area istana. Beberapa pesawat membawa bendera merah putih dan bendera dengan logo HUT ke-81 RI. Di halaman Istana Merdeka juga terpasang atribut Hari Kemerdekaan bernuansa merah putih, termasuk beberapa layar besar yang nantinya akan memberikan kemudahan bagi para pengunjung untuk menyaksikan secara langsung jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut sekitar 81 alutsista milik negara akan ditampilkan dalam momen Hari Kemerdekaan tahun ini. Jadi kita saksikan termasuk latihan untuk demo udara diikuti lebih dari 81 baik pesawat maupun helikopter. Dari puluhan alutsista itulah Prasetyo menyebut ada pesawat Rafale yang juga akan memberikan atraksi. Prasetyo mengaku bangga dengan jajaran TNI yang mampu menerbangkan pesawat tempur dengan gagah dan berani sebab kemampuan menerbangkan pesawat tempur tentu tidaklah mudah. Prasetyo mengapresiasi seluruh personel TNI terutama para pilot yang menerbangkan pesawat tempur, pesawat A-400 maupun helikopter dalam proses rangkaian acara HUT ke-81 RI. Ia juga menyoroti bahwa sumber daya manusia yang mumpuni perlu diimbangi dengan peralatan yang canggih. Menurut Prasetyo, ada beberapa hal yang masih perlu dievaluasi selepas gladi kotor rampung digelar. Dirinya mencontohkan evaluasi terhadap atraksi pesawat dan helikopter terkait titik koordinat sehingga bisa presisi berada di tengah sesuai dengan panggung acara. Para paskibraka juga masih perlu evaluasi karena belum terbiasa latihan di tanah dengan rumput yang tebal. Itu secara teknis mempengaruhi kebiasaan adik-adik kita yang biasanya sudah teknis keras rumputnya atau lapangannya. Nah, di istana cukup tebal, jadi butuh sedikit penyesuaian. Oleh karena itulah maka pelatih Paskibraka juga telah meminta izin untuk menambah porsi latihan di halaman Istana Merdeka. Jadi kami sebagai penanggung jawab kami akan izinkan meskipun di luar jadwal yang awal untuk baik gladi parsial maupun gladi kotor. Itulah keterangan yang disampaikan oleh Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara yang merespon terkait dengan upaya persiapan upacara 17 Agustus dari mulai pengibaran dan penurunan bendera merah putih oleh Paskibra, juga akan ada atraksi alutsista yang melibatkan sekitar 81 pesawat milik TNI. Mereka akan menggelar demo di udara dan ini menjadi bagian atau rangkaian dari upacara 17 Agustus dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 ya, HUT ke-81 Republik Indonesia.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ilmu ini harus disederhanakan. Jadi yang sering saya katakan, ilmu hanya terbagi dua. Ilmu yang fardu ain, ilmu yang fardu kifayah. Ini yang selama ini kita kurang mantep ini. Saya rasakan di sini nih. Kalau kita mau ukur-ukur di sini nih, lemahnya kita umat Islam di sini. Belum secara sempurna dari pemahaman ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Jadi ilmu hanya dua. Fardu ain, fardu kifayah itu saja. Ya fardu ain itu yang Nabi katakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Untuk ilmu adalah merupakan satu kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Kare Patawa, Mahkamah Konstitusi telah menutup ruang bagi para simpatisan untuk membuat laporan atas dugaan penghinaan terhadap Presiden maupun Wakil Presiden melalui putusan nomor 275 tahun 2025. Putusan MK ini berangkat dari gugatan pasal 218 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh 12 mahasiswa. Para pemohon sebagai mahasiswa menilai perasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal ini tidak didefinisikan secara jelas dan tegas. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan batasan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat. Ketidakpastian inilah menciptakan ruang penafsiran yang luas, subjektif, sehingga membuat pasal penghinaan ini rentan digunakan secara sewenang-wenang. Dalam petitumnya, para pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan pasal 218 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam proses persidangan itulah MK menyatakan tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang KUHP hanya dapat diproses jika diadukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ayat 1, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya bisa dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden atau Wakil Presiden. Untuk diketahui, pasal 218 dan pasal 219 KUHP mengatur ketentuan pidana terkait penyerangan kehormatan atau martabat Presiden dan Wakil Presiden serta penyebaran penyerangan martabat. Kemudian pasal 220 KUHP mengatur bahwa pasal tersebut bersifat aduan. Namun MK menilai pasal 220 ayat 1 Undang-Undang KUHP bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pengaduan hanya dapat dilakukan Presiden atau Wakil Presiden. Karena itulah maka pasal 220 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 sebelumnya menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan 219 hanya dapat dituntut berdasarkan hukum, berdasarkan aduan. Karena itulah masih terkait dengan persoalan tersebut, ini pasal 220 ayat 2 menyebut pengaduan ini dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden. Menurut MK, ketentuan ini berpotensi menimbulkan tafsir bahwa pihak yang dapat mengajukan pengaduan tidak terbatas pada Presiden dan Wakil Presiden. Karena itulah maka pasal 220 ayat 1 kini dimaknai menjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden atau Wakil Presiden. Jadi itulah putusan dari Mahkamah Konstitusi yang barangkali bisa menjadi acuan ya bagaimana sejatinya terkait dengan tindak pidana pengaduan atau pencemaran nama baik ke Presiden maupun Wakil Presiden jika ada warga negara atau pihak-pihak yang melakukan penyerangan ya atau penghinaan terhadap Presiden Wakil Presiden maka kasusnya bisa ditindaklanjuti jika ada pengaduan dari Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Karena itulah maka para simpatisan ya para pendukung Presiden Wakil Presiden mereka tidak dengan mudah untuk gampang melaporkan ya. Karena Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara di satu sisi, ia juga sebagai pemimpin, maka sudah selayaknya pemimpin tentu banyak mendapatkan sorotan termasuk kritik dari yang warga negara. Jangan kemudian kritik warga negara dianggap sebagai sebuah penghinaan, sehingga kemudian para pendukung presiden maupun wakil presiden gampang saja melaporkan hal tersebut ke aparat penegak hukum. Dan putusan Mahkamah Konstitusi ini secara tegas menutup ruang bagi simpatisan untuk main lapor terkait dengan penghinaan presiden dan wakil presiden.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Apa itu berkah, Bu? Kita sering dengar berkah, berkah, berkah. Ulama mengatakan berkah, ada yang mengatakan berkah itu ziyadatul khair. Apa, Bu? Ziyadatul, tambah kebaikan. Kebaikannya nambah. Orang anaknya nambah berkah, anaknya 12 berkah. Orang dulu berkah, anaknya apa? Banyak. Ada teman saya bilang begini, Yai, kalau urusan anak saya berkah banget dah. Anak saya 12, itu biang pertama. Wah, kata saya, kalau 4 biang berapa itu? Jadi kalau urusan anak dibilang jadi berkah tambah kebaikan. Banyak anak berkah, tapi anak yang soleh. Anak yang gak apa-apa, 12 gak jadi dah. Ya, karena berkualitas soleh.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Kita update info yang dikirimkan oleh Saib Karib melalui layanan WA di 089 54 1368 1368, ya. Di antaranya, ini agenda kegiatan yang bisa menjadi pilihan bagi Soib Karib. Anda bisa ikuti Tablik Akbar bersama Dewan Dakwah Kota Bekasi. Temanya adalah membentengi keluarga dari bahaya LGBT. Akan menghadirkan pembicara diantaranya adalah Al-Mukarom Bapak Kiai Haji Ahmad Salimindani MA, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Ustadz Ismail Ibrahim MPD, Ketua Umum Sahabat MUI, Pemerhati Masalah Sosial, dan juga Dr. Hajah Rohimi Zamzam, SPSI SHMPD, Pakar Psikologi Anak, Konselor, dan Akademisi. Akan berlangsung hari Sabtu tanggal 22 Agustus bertepatan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mulai jam 8 pagi, ya, bertempat di Masjid Al-Muslimun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi di Jalan Sultan Agung KM27 nomor 3 Pondok Ungu Medan Satria Kota Bekasi. Jadi pastikan Said Karib untuk hadir dalam acara Tabligh Akbar membentengi keluarga dari bahaya LGBT. Hari Sabtu 22 Agustus bertepatan dengan 9 Rabiul Awal mulai jam 8 pagi di Masjid Al-Muslimun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi di kawasan Pondok Ungu Medan Satria Kota Bekasi. Itu agenda kegiatan yang bisa menjadi pilihan bagi Soib Karib ya. Kemudian kami lanjutkan pula kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Masjid At-Taqwa ya. Dewan Masjid At-Taqwa mengundang kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan digelar pada hari Selasa 25 Agustus bertepatan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertempat di Masjid Jami At-Taqwa, Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia Bekasi, mulai pukul 7 pagi. Jadi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dewan Masjid At-Taqwa mengundang kaum muslimin dan muslimat, para alumni At-Taqwa dan juga para pecinta Rasulullah untuk bersama-sama mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para ulama, habaib dan umaro. Akan dilaksanakan pada Selasa 25 Agustus bertepatan 12 Rabiul Awal mulai pukul 7 pagi di Masjid Jami At-Taqwa Putra, Masjid Jami At-Taqwa Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia Bekasi. Mari kita hadiri bersama keluarga, ramaikan majelisnya, siarkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita memperoleh keberkahan serta syafaat dari beliau.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lah, madek menti manusia ni sang ema. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa cicike?
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawange dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kuna ngapa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tantung gak kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Bahwa orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Memakmurkan masjid-masjid Allah, bukan cuma memakmurkan pasar, memakmurkan tempat-tempat selain rumah Allah. Tapi yang dikatakan orang-orang yang memperoleh kebahagiaan adalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Bukan cuma mereka sibuk merapikan masjid-masjid Allah, bukan cuma sibuk mempoles, kalau orang Betawi bilang mencakep-cakepan masjid-masjid Allah, tapi kosong dari kemakmurannya. Jangan sampai kalau kata orang kita bilang yang azan dia, yang komat dia, akhirnya nengok kiri, nengok kanan, gak ada orang, dia juga jadi imam. Azan dia, komat dia, imam dia, makmumnya juga dia. Jangan-jangan yang gelar karpet masjid juga dia-dia juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
0: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
7: Koko Pramudia dan saya Dani Wahab masih membersamai Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Dan tentu saja kami masih mengajak serta untuk berbagi informasi dan laporan yang ingin bergabung pagi hari ini silakan bisa hubungi 089 54 13 68 13 68. Anggota Komisi 1 DPR Praksi Nasdem Amelia Anggraeni mengingatkan bahwa Polri memiliki mandat utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas, sementara TNI berfokus pada pertahanan negara. Akan tetapi Amelia menyebut keamanan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama sehingga TNI dan Polri dapat bersinergi. Sinergi tentu harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. TNI memiliki tugas dan fungsi pertahanan negara, sementara Polri memiliki mandat utama di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keduanya dapat saling memperkuat tanpa harus mengambil alih kewenangan masing-masing. Hal itu disampaikan oleh Amelia kepada media, di mana sinergi TNI dan Polri menjadi sangat penting, khususnya ketika ada situasi yang membutuhkan dukungan dan penguatan di lapangan. Nyata TNI Jenderal Agus Subianto terkait dirinya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat merupakan komitmen penting bahwa negara harus hadir ketika masyarakat membutuhkan rasa aman. Dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasakan kehadiran negara secara nyata. Masyarakat harus merasa terlindungi, bukan justru merasa takut, karena pendekatan keamanan harus selalu berorientasi pada perlindungan masyarakat, penegakan hukum, profesionalisme aparat, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Amelia memuji komitmen Panglima TNI dalam ikut menjaga keamanan masyarakat. Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan, pihaknya bertanggung jawab atas situasi keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, karena itu kita sambut dengan bergembira perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI dan saya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di wilayah di seluruh Indonesia. Agus menegaskan bahwa TNI juga akan melaksanakan patroli rutin di sejumlah wilayah demi menjamin Kamtibmas di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, TNI juga akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan aparat kepolisian. Oleh karena itulah, maka Agus meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan dan tetap beraktivitas seperti sedia kala. Panglima mengimbau masyarakat agar tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa. TNI sudah dan akan terus melaksanakan patroli di berbagai wilayah untuk mengamankan masyarakat dan membuat rasa aman di tengah masyarakat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: saat ini yang terjadi. Berbagai macam kejahatan, berbagai macam kemaksiatan. Bisa jadi mungkin mereka yang menulisnya pandai, yang membacanya pinter, tapi mungkin dalam ilmu-ilmu akhlaknya masih mentah. Ilmu-ilmu akhlaknya mungkin masih rendah, sehingga tidak tahu mana yang haram, mana yang halal. Sementara ilmu agamalah yang mengajarkan kita mana kewajiban kita sebagai manusia hamba Allah untuk ibadah, mana perbuatan yang Allah halalkan buat kita, mana sesuatu yang Allah haramkan buat kita, mana yang baik buat kita dan mana yang tidak baik buat kita. Itu semua diatur oleh ilmu agama. Maka oleh karena itu sahib karib at-taqwa, bahwa manusia akan sulit menjadi baik manakala ilmu agama diabaikan, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan muamalah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saya ingin menyapa sahib karib yang sudah bergabung melalui layanan WA. Pak Amir dan seluruh pengurus DKM Al-Ikhlas ya, semoga aktivitasnya hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kelimpahan kesehatan dan aktif ya, ini mengelola masjidnya agar lebih makmur lagi. Terima kasih Pak Amir. Kemudian juga apa kabar untuk Ibu Emma? Ibu Emma menyoroti soal bahaya LGBT yang sekarang ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi para orang tua ya. Jangan sampai anak-anaknya masuk dalam circle komunitas para LGBT. Ini harus benar-benar menjadi perhatian, dimulai dari keluarga sebagai benteng untuk terus mempertahankan jati dirinya. Jangan kemudian anak-anak kita dibiarkan mencari tempat selain rumah, sehingga yang muncul adalah komunitas-komunitas yang justru bisa membahayakan perjalanan hidupnya. Kemudian apa kabar untuk Pak Helmi? Semoga dengan keluarga selalu sehat walafiat Bapak ya. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh para sahabat, bahwa Rasulullah, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, ingin dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian di bagian lain juga diungkapkan tentang bagaimana Rasulullah SAW, aku memiliki kerabat, aku selalu berusaha untuk menjalin silaturahim dengan mereka, namun mereka memutuskannya. Dan aku selalu berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, namun mereka menyakitiku. Rasulullah SAW, aku memiliki kerabat, aku selalu berusaha untuk menjalin silaturahim dengan mereka, namun mereka memutuskannya. Dan aku selalu berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, namun mereka menyakitiku. Aku selalu berusaha untuk bersikap

tim, dengan kerabat, dengan saudara, dengan tetangga, ya, dengan sesama muslim, agar kita selalu diberikan kekuatan untuk mengungkapkan apa yang menjadi bagian daripada keinginan kita bersama. Kemudian saya juga ingin meneruskan pesan dari Pak Irsal, ya. Bapak apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dengan keluarga diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala ikhtiarnya juga dimudahkan. Lantas apa kabar untuk Pak Kurniawan yang pagi ini juga mengirimkan pesan untuk kita semua agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur itulah maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan meresmikan ekosistem motor listrik nasional Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jadi pada Kamis ini, tanggal 13 Agustus, Bapak Presiden akan meresmikan ekosistem motor listrik nasional Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group. Ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo menyebut kegiatan akan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pembangunan industri motor listrik nasional. Peresmian ini juga dinilai akan mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi. Selain meresmikan Molinas, Presiden Republik Indonesia juga akan meninjau fasilitas produksi dan exhibition, menerima laporan mengenai pengembangan Molinas, serta menyampaikan arahan. Kegiatan juga akan dilanjutkan dengan peluncuran ekosistem Molinas dan penandatanganan komitmen bersama para pemangku kepentingan. Ia menyebut Molinas akan dikembangkan sebagai ekosistem nasional, bukan sekedar peluncuran satu merek atau satu model kendaraan. Ekosistem akan mencakup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur, charging dan baterai, swiping, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual, hingga penguatan penyerapan pasar. Menurut Prasetyo, PT Line Industri akan berperan sebagai lead integrator untuk mengorkestrasi kolaborasi para pemangku kepentingan di dalam pengembangan ekosistem. Prasetyo menyebut pengembangan motor listrik juga akan diarahkan untuk mendukung ketahanan energi. Hal ini dapat dilakukan karena ada pengurangan ketergantungan terhadap BBM dan peningkatan pemanfaatan energi listrik.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

itu ada seorang sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, namun dengan niat ingin menikahi seorang wanita yang ikut hijrah juga bersama Ummu Qais. Orang tersebut ikut hijrah bukan karena ingin mendapatkan keutamaan hijrah, yaitu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ingin menikahi wanita yang dicintainya. Oleh karenanya, orang tersebut dijuluki Muhajir Ummu Qais. Disinilah pentingnya sebuah niat. Maka jika kita melakukan sesuatu kemudian kita niatkan tidak untuk betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita mendapatkan tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang kita

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Soib Karib At-Taqwa, korupsi kembali memantik desakan hukuman maksimal. Majelis Ulama Indonesia mendorong agar koruptor dihukum mati, terutama bagi pelaku yang menimbulkan dampak besar terhadap negara dan masyarakat. MUI menilai hukuman maksimal diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap kejahatan korupsi yang dinilai telah merusak sendi kehidupan publik. Gagasan ataupun usulan yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia ini mendapatkan tanggapan dari banyak kalangan, di antaranya dari Menteri Hukum, ya, Menko Hukum dan MPIAS, ada Yusril Issa Mahendra, kemudian juga tanggapan dari pakar hukum pidana Aristo Pangaribuan, ya, dalam satu diskusi. Dan berikut ini pandangan dari sejumlah narasumber terkait dengan perlukah koruptor dihukum mati, bentuk keadilan ataukah ini pelanggaran HAM.
2: Aspek prosedural disederhanakan begini, apakah sistem hukum Indonesia ini sudah cukup umur ya untuk playing God? Sederhananya playing God itu bermain Tuhan, mencabut hukuman mati. Mungkin tadi kan saya katakan dari segi material kejahatan bisa dijustifikasi hukuman mati. Itu kan konsep pidana, lex talionis tadi, pembalasan dendam. Itu salah satu argumentasi yang ya ada masuk akalnya. Tapi yang kedua soal implementasinya. Apakah kita sudah cukup umur? Apa maksudnya sudah cukup umur? Gini, yang pertama ya, menghukum seseorang hukuman mati itu pembuktiannya serius. Tadi yang dikatakan Pak Gayus, Pak Kiai misalnya, saya setuju memang Bang Saur kerusakan serius ya. Misalnya MBG bisa mencabut nyawa orang. Tetapi bagaimana membuktikan itu kausalitasnya? Karena korupsi ini kan perbuatan yang panjang. Dari misalnya dari desain birokrasi, pengambil keputusannya siapa, sampai orang itu meninggal. Karena gini, hukuman mati di dalam literatur pidana ya, baik secara global maupun secara umum sekarang, itu dalam hak asasi manusia itu hanya bisa dijustifikasi kalau intentional killing. Kita bicara hak asasi manusia sih, apa sih otoritatifnya hak asasi manusia, yaitu ICCPR atau Covenant Sosial Politik yang kita sudah ratifikasi tahun 2005. Okay. Penafsiran otoritatif ya di situ, di Covenant internasional itu mengatakan boleh hukuman mati, tetapi untuk most serious crimes. Apa itu most serious crimes? Ada penafsiran otoritatifnya, yaitu tindak pidana yang deliberately itu sengaja untuk menghilangkan nyawa orang, tadi yang dideskripsikan oleh Prof. Gayus tadi, ya misalnya suami menghukum istri, kemudian digerek orang sampai meninggal, itu deliberately. Sekarang pertanyaan proseduralnya adalah bagaimana membuktikan orang korupsi ya dengan hilangnya nyawa orang lain. Ini aspek pembuktian nih, prosedural justice ini. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, adakah cara untuk mengeksekusi hukuman mati itu dengan kemanusiaan yang baik? Apa maksudnya kemanusiaan yang baik? Gini, banyak contoh orang dihukum mati 2005 sampai 2025 belum dihukum mati. Jadi setiap tahun itu prosesnya itu adalah proses yang jauh lebih menyiksa daripada hukuman mati itu. Itu yang kedua ya.
3: Ketidakpastian itu juga.
2: Oh pasti dong. Kayak misalnya masalah, ya? Kasus Bali 9 itu ya. yang dikutip Prof. Gayus soal uji materi Mahkamah Konstitusi itu kasus Bali 9 yang orang Australia itu. Ya, itu mengajukan uji materi. Dia baru dieksekusi 2010-an. Dihukum mati sekitar 2005, jadi dia harus menunggu 10 tahun lebih. Dan jangan lupa, putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip Pak Gayus itu, Mahkamah Konstitusi juga mengatakan soal intentional killing itu, hukuman mati bisa dijustifikasi kalau ada intentional killing atau ada hilangnya nyawa orang lain. Instrumen undang-undang korupsi mengatakan, makanya mengatakan logikanya, kalau bencana alam boleh dihukum mati karena berhubungan dengan nyawa orang lain. Di situasi krisis boleh karena berhubungan dengan nyawa orang lain. Yang terakhir analisa saya, justru hukuman mati sekarang tidak ada hambatan psikologis untuk hakim menjatuhkan hukuman mati. Kenapa? Karena toh akan susah dieksekusi juga. Kenapa? Pertama, KUHP kita sudah mendegradasi hukuman mati itu menjadi opsional. Kan diberi kesempatan ya, Bang Nasir yang mengesahkan ya, 10 tahun. Ya, artinya 10 tahun masa probationnya, dilihat nih kalau nggak bisa di-convert menjadi seumur hidup. Artinya hukuman mati ini pangkatnya sudah turun nih sebenarnya. Ya sudah turun dengan adanya KUHP itu yang pertama, dan yang kedua oleh instrumen hak asasi manusia itu. Nah instrumen hak asasi manusia itu apa tadi? Tadi ICCPR yang sudah kita ratifikasi. Okay. Itu Mbak Elvira sebagai
3: degradasi pembuka. Menarik.
1: Itulah yang disampaikan oleh pengamat pakar hukum pidana Aristo Pangaribuan saat menanggapi soal usulan dari Majelis Ulama Indonesia agar koruptor dihukum mati, terutama bagi pelaku yang menimbulkan dampak besar terhadap negara dan masyarakat. Wacana hukuman mati berhadapan dengan pandangan kelompok pembela HAM dan sejumlah pihak yang menilai bahwa hak hidup tetap harus dilindungi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: orang yang kebetulan kondisi badannya kata dokter nggak boleh kena air, atau memang air nggak ada.
1: Iya.
0: Dia punya hadas besar. Apakah mimpi jima atau berhubung dengan istrinya, si perempuan berhubung dengan lakinya, kena nggak ada air. Iya kan, dia mau sholat, kan dia tayamum. Kata Nabi, seandainya 10 tahun terhalang nggak boleh kena air atau nggak ada air, ingat tetap satu waktu nanti ada air atau kondisi sudah sehat, wajib mandi hadas besar. Kena tayamum tidak, ya tidak menghilangkan hadas. Ya, hat tayamum la yarfu al hadas, dia hanya istibahah. Makanya kalau niat tayamum, nawaitu tayamuma listibahati fardhu shalah. Jadi pun ada ketentuannya lagi. Kalau tayamum mesti masuk waktu dulu sebelum zuhur nih. Enggak
1: iya.
0: Boleh tayamum sebelum waktu zuhur, mesti masuk dulu waktu zuhur baru tayamum. Iya kan?

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: AM 13.6.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, Soib Karib At-Taqwa. Pemerintah menggelar operasi modifikasi cuaca, ya, OMC, dalam menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah, yakni Riau, Kalimantan Tengah Kalteng, dan Kalimantan Barat atau Kalbar. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan, OMC dikerahkan dengan berkoordinasi bersama BMKG khususnya dalam menentukan wilayah dan waktu. Untuk pelaksanaan OMC, kami terus berkoordinasi dengan BMKG untuk melihat potensi pertumbuhan awan dan menentukan waktu yang paling optimal. Hal ini disampaikan oleh Ristianto kepada para wartawan. Berdasarkan laporan BMKG per hari ini, Ristianto mengatakan peluang pertumbuhan awan yang sedang hingga tinggi terdapat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 13 hingga 16 Agustus. Menurutnya, Kalbar dan Kalteng mendapat atensi dilakukan OMC karena terdeteksi adanya peningkatan titik panas. Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menjadi perhatian karena terdapat peningkatan titik panas dan sebaran asap. Ia juga menyebut di Kalimantan Barat awalnya titik panas ada 98, namun meningkat menjadi 138 titik dibanding hari sebelumnya. Sementara di Kalimantan Tengah meningkat dari 29 menjadi 78 titik dan Kalimantan Selatan dari 10 menjadi 31 titik. Oleh karenanya kondisi ini menjadi perhatian karena sebaran asap juga terdeteksi di sejumlah wilayah Kalimantan. Potensi awan yang teridentifikasi akan kami optimalkan untuk mendukung OMC. Ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menekan resiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang saat ini menunjukkan peningkatan titik panas dan asap. Ristianto menyebut pelaksanaan OMC di Kalimantan Tengah akan berlangsung pada 11 hingga 15 Agustus dan Kalimantan Barat dijadwalkan pada 13 sampai 17 Agustus. Sementara itu pelaksanaan OMC di Riau telah berlangsung sejak 30 Juli hingga 22 Agustus. Dalam kesempatan ini Kementerian Kehutanan mengingatkan masyarakat maupun korporasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ristianto menyebut setiap pelanggaran akan ditindak melalui proses hukum. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembakaran lahan. Itulah upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan modifikasi cuaca guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Ini provinsi-provinsi yang tentu saja harus mewaspadai terjadinya kebakaran hutan di saat musim kemarau, dan ini bukanlah kali pertama. Karena itulah maka upaya pencegahan dilakukan dengan modifikasi cuaca, di mana pemerintah akan menggelar modifikasi cuaca guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Adapun pelaksanaan OMC di Kalimantan Tengah akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 15 Agustus, di Kalimantan Barat tanggal 13 hingga 17 Agustus, dan untuk wilayah Riau itu akan dilaksanakan dari tanggal 30 Juli hingga 22 Agustus nanti.

0: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
1: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: orang-orang kaya, orang-orang kaya yang mana hasil kekayaannya itu dari apa? Dari yang haram. Ya, dari yang haram itu mustahik zakat itu. Yuk tabar fakir. Itu mustahik zakat. Dalam kitab Usul Karim disebutkan itu ada orang-orang kaya yang penghasilan kekayaannya itu dari mana? Ya, dari yang haram, hasil yang haram. Ya, mau dari judi kayak, mau dari lotre, semuanya hasil-hasil korupsi semuanya. Itu yuk tabar apa? Fakir. Innal mustahikin dia. Kasih zakat. Nih, ente orang kaya tapi kekayaan ente dari mana? Kasih. Nih, saya kasih zakat saya buat ente.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soeb Karib At-Taqwa, mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, mulai dari program makan bergizi gratis, MBG, stunting hingga pengangguran di kalangan orang terdidik. Megawati mengaku pernah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo mengenai menu MBG yang dinilai terlalu monoton. Menurutnya, menu MBG dapat dibuat lebih beragam dengan memanfaatkan makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Ia menyampaikan hal ini dalam acara ekspos naskah sumber arsip dasar negara 2, masa reses dan sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan BPUPK 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP pada Senin 10 Agustus. Megawati menilai keberagaman daerah di Indonesia mestinya dapat tercermin dalam makanan yang diberikan melalui program MBG. Ia kembali menegaskan bahwa menu MBG menurut pandangannya masih terlalu seragam. Benar, karena cuma itu-itu saja. Dalam pidato yang sama, Megawati juga menyinggung persoalan stunting pada anak. Ia mengingatkan para ibu agar lebih memperhatikan kebutuhan anak. Megawati kemudian menyinggung kebiasaan sebagian ibu yang menurutnya terlalu memperhatikan penampilan. Dirinya menilai perhatian orang tua seharusnya tidak berhenti pada persoalan penampilan. Dulu jika ada yang bilang sudah bu itu tidak usah dandan pakai glowing-glowing seperti itu, nanti tentu yang muncul kemudian adalah pandangan-pandangan dari masyarakat. Disampaikan Megawati bahwa pembahasan kini bergeser dari persoalan anak gizi ke persoalan pendidikan serta pekerjaan. Megawati mengatakan ada sekitar 1 juta orang pintar yang saat ini tidak memiliki pekerjaan. Dirinya khawatir kondisi ini membuat tenaga-tenaga pintar Indonesia justru diambil oleh negara lain. Jadi, mesti hati-hati kalau nanti mereka justru diambil oleh negara lain. Megawati mempertanyakan kondisi ini karena orang-orang yang sudah menempuh pendidikan justru masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Menurut Megawati, persoalan ini perlu dicari penyebabnya agar pemerintah dan pihak terkait dapat memahami alasan kalangan terdidik kesulitan memperoleh pekerjaan. Dalam kesempatan terpisah, Megawati meminta Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDI Perjuangan membedah persoalan tersebut. Di tengah sorotnya persoalan masyarakat, dirinya menjelaskan tentang bagaimana posisi politik partai yang dipimpinnya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menyampaikan langsung kepada Prabowo bahwa partainya tidak akan masuk ke dalam kabinet pemerintahannya. Pemerintahan Megawati, karena itulah maka ia memastikan bahwa partai yang dipimpinnya tetap berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Bulan apa yang paling baik? Bulan yang paling baik adalah bulan suci Ramadan. Kita jelas bulan Ramadan itu terdapat malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang amalan bulan Ramadan, jangankan amalannya, kita senang datangnya bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan dia punya jasad masuk ke dalam api neraka. Senang dengan bulan suci Ramadan. Lebih-lebih sholatnya kita bulan Ramadan, ya Allah. Tidurnya kita ditulis ibadah, diemnya ditulis pahala tasbih. Doanya orang yang berpuasa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosanya diampuni, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan man soma Ramadan imanan wahtisaban gufirolahu mataqaddama min zambi. Orang yang puasa karena iman, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ganjaran yang luar biasa. Hadis-hadis yang sangat banyak sekali mengeluarkan man qoma Ramadan, man soma Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan banyak dikeluarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diampuni dosanya oleh Allah yang sekarang dan yang lalu. Yang kemarin kita melakukan dosa diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan Ramadan dipakai untuk ibadah, takut sama Allah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sohib Karib At-Taqwa, polisi masih membuka kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus challenge hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras atau miras di salah satu booth festival musik The Sound Project di Ancol, Jakarta Utara pada hari Ahad 9 Agustus lalu. Dalam kasus ini polisi telah menangkap 2 orang berinisial R dan E yang terekam dalam video tersebut. PLH Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Oki Waskito mengatakan penyidik masih mendalami keterlibatan 2 orang tersebut sekaligus kemungkinan adanya pihak lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk merembet ke pihak lain, sementara 2 itu yang diamankan masih melakukan pendalaman khususnya untuk 2 yang tadi disebutkan. Selain menangkap R dan E, polisi telah memeriksa 6 saksi dalam perkara tersebut. Oki memastikan pihak perusahaan minuman dan penyelenggara festival juga telah dimintai keterangan. Setelah kami terima laporan, kami melakukan secara maraton pemeriksaan saksi-saksi. Jadi kita panggil, ada yang kita jemput, sampai saat ini ada 6 saksi yang sudah diperiksa. Polisi telah menyita 2 bukti elektronik yang mengarah pada pembuktian dugaan penistaan agama. Oki menyebut pasal yang diterapkan dalam perkara tersebut, yakni pasal 300 atau 301 KUHP yang baru. Kasus ini dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Utara ke Polda Metro Jaya. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan perkara kini ditangani oleh Subdit Keamanan Negara Kamnet di Treskrimum Polda Metro Jaya. Jadi 2 terduga pelaku kemudian dibawa dari Polres Metro Jakarta Utara menuju Mapolda Metro Jaya. Kasusnya dilaporkan advokat dari tim hukum Muslim Muhammad ke Polda Metro Jaya pada Selasa 11 Agustus. Di mana dalam laporannya Muhammad melaporkan orang-orang dari event organizer The Sound of Project, MC berinisial RES dan 1 MC lainnya serta pihak booth Newport, ya, minuman keras ini yang berjual putus. Di mana dalam laporannya Muhammad melaporkan orang-orang

datang dari event organizer, The Sound of Project, MC berinisial RES dan satu MC lainnya, serta pihak booth Newport, ya, minuman keras ini yang berjual belikan.

selesaikan hingga tuntas. Manajemen juga menyatakan melakukan pengawasan agar para pihak yang terlibat langsung dalam insiden ini dapat diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk.

0: repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi roji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
5: Baik, Karep At-Taqwa, kontraktor lokal nampaknya mulai gerah melihat proyek pembangunan Kabupaten Bekasi yang belum juga bergerak meski 2026 masuki triwulan ketiga. Mereka mendesak pemerintah daerah segera menjalankan proyek yang dibiayai APBD agar tidak dikerjakan terburu-buru menjelang musim penghujan. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi Kabupaten Bekasi, Wasju Juanda, mengatakan waktu pelaksanaan proyek semakin terbatas sementara jumlah pekerjaan fisik belum berjalan. Ia khawatir keterlambatan berdampak terhadap kualitas pekerjaan, di mana proses lelang dan tender yang belum selesai, ditambah dengan ancaman musim penghujan, berpotensi membuat pengerjaan dilakukan terburu-buru. Menurut Wasju, keterlambatan juga berdampak langsung terhadap pelaku usaha konstruksi lokal. Banyak kontraktor yang kini menganggur karena minim proyek. Di sisi lain, proyek infrastruktur di daerah masih banyak dikerjakan kontraktor dari luar. Pemda harus segera menggelar kegiatan konstruksi yang sudah berlalu lama sebelum berjalan. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena keterlambatan pembangunan infrastruktur. Wasyu juga meminta Pemkab Bekasi memberdayakan kontraktor lokal, baik untuk proyek besar maupun pekerjaan bernilai lebih kecil, melalui mekanisme penunjukan langsung. Kalau yang besar tidak didapat, yang kecil seperti PL juga tidak apa-apa, yang penting roda ekonomi bisa berjalan. PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memastikan proyek pembangunan akan berjalan pada pertengahan bulan ini. Saat ini organisasi perangkat daerah OPD masih menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang akan menjadi OPD pertama yang menjalankan proyek, disusul OPD lainnya. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron meminta percepatan pelaksanaan proyek tidak mengorbankan kualitas pekerjaan. Ia juga menekankan pentingnya penyerapan anggaran secara optimal. Dan yang penting sekarang kegiatan bisa berjalan, selesai tepat waktu, tepat mutu, dan kemudian manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga masyarakat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: konsep agama itu lelaki yang mau menikah lagi itu tidak harus ada izin dari istri pertama, Bang. Tidak ada disyaratkan harus ada izin. Karena kalau misalkan izin gak akan ada poligami, Bang. Iya, wanita mana yang mau dimadu kan gak ada. Itu kan ada di Indonesia aja, itu ada izin sekarang persyaratannya. Udah gak ada persyaratan minta izin dari istri yang pertama, gak ada. Karena memang yang namanya ketika suami menikah lagi itu, jangankan manusia biasa ya, ya Siti Aisyah aja kan ada bahasanya itu. Ketika beliau menikah dengan Ummu Habibah aja, Nabi, Siti Aisyah itu diibaratkan apa, telur diceplokin di dadanya mateng itu, panasnya. Itu istri Rasul yang sudah dijamin surganya, ya. Apalagi model-model orang seperti kita gitu ya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Rumah E, pria yang menjadi sorotan dalam polemik konten viral dugaan penukaran hafalan Al-Quran dengan minuman keras, didatangi sekitar 200 orang pada Selasa 11 Agustus. Masa mendatangi rumah kontrakan E di kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi pukul 19.30 atau setelah sholat Isya. Warga sekitar menyebut sebagian besar masa mengenakan pakaian muslim seperti baju koko dan gamis. Warga setempat, Gagah 48 tahun, mengatakan masa datang secara bersamaan, kemudian menanyakan keberadaan E kepada warga sekitar. Menurut Gagah, masa datang untuk mencari pihak yang dianggap berkaitan dengan konten viral, namun rumah yang mereka datangi dalam kondisi kosong. E sendiri disebut sudah sekitar satu pekan tidak berada di rumah tersebut. Kedatangan ratusan orang ini sempat membuat warga sekitar khawatir, dan polisi kemudian tiba di lokasi 10 menit setelah masa datang. Petugas selanjutnya melakukan komunikasi dan mediasi dengan masa untuk mencegah situasi berkembang menjadi kericuhan. Setelah mendapat penjelasan bahwa E tidak berada di rumah, situasi akhirnya dapat diredam, masa membubarkan diri sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Gagah menyebut selama ini E tinggal di lingkungan tersebut dikenal baik dan tidak pernah membuat masalah dengan warga. E tinggal seorang diri di rumah kontrakan, kedua orang tua E disebut telah meninggal dunia, sedangkan sejumlah keluarganya berada di Jakarta dan Tangerang. Hingga Rabu 12 Agustus, warga mengaku belum mengetahui keberadaan E dan rumah kontrakan tersebut masih dalam keadaan kosong. Sebelumnya nama E disebut-sebut menjadi sorotan setelah video tantangan hafalan surah Al-Quran dengan hadiah minuman keras dalam sebuah acara musik di Jakarta Utara viral di media sosial. E diketahui bertugas sebagai MC di Booth Newport dalam acara The Sound Project pada hari Ahad 9 Agustus. Dalam video yang beredar, muncul tantangan kepada audiens untuk menghafalkan surat Al-Quran dengan imbalan minuman keras.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
5: Lain halnya dengan almarhumah guru kita Wayarham. Beliau sempat berkomentar dan saya ingat betul, insya Allah tidak salah. Apa kata beliau? Fatwanya Hamka terlalu lemah, kata beliau. Jadi oleh pemerintah sudah dianggap keras, tapi oleh almarhumah dianggap terlalu apa?
6: Lemah.
5: Terlalu lemah. Apa kata beliau? Kalau gua, kata beliau, karena beliau orang Betawi dan depan kita anak-anak, itu fatwa gua, kata beliau, kufur, kata beliau itu. Iya, karena itu sudah kita ikut mengiyakan atau ikut menyaksikan, merestui tentang Yesus sebagai anak apa? Tuhan, kata beliau. Dari dua hal yang tadi saya sampaikan itu, saya mengambil satu kesimpulan bahwa kalaupun tidak sampai pada tingkatan kufur, yang jelas memang itu haram untuk umat Islam ikut merayakan Natal dan ikut mengucapkan selamat hari Natal.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
7: Sohib Karib At-Taqwa, Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, Bekasi, menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dan tersedia program studi S1 Pendidikan Agama Islam, Komunikasi Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah, Manajemen Bisnis Syariah, Perbankan Syariah, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan program S2-nya adalah Magister Pendidikan Agama Islam. Jadi bagi Sohib Karib yang ingin menyiapkan masa depan agar lebih baik lagi, saatnya bergabung dengan Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi untuk sahib karib yang ingin belajar tentang pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, manajemen dakwah, manajemen bisnis syariah, perbankan syariah, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah serta program S2 Magister Pendidikan Agama Islam. Segera daftarkan diri Anda di Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali pada Agustus ini. Kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dan informasi lebih lengkap Anda bisa hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa. Semoga apa yang disajikan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Yang bertugas Koko Pramudia dan saya Dani Wahab pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila, juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun seri Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun seri Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, "Engkau muliakanlah tempat tinggalnya."

Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
4: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. sabun herbal Jelena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jelena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jelena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jelena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jelena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jelena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jelena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jelena.

0: Guntin yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habala. Habal bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakki fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Sebagaimana yang Allah firmankan, waliyun diru qawmahum idha raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
1: Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.
0: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
1: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

0: جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Wa idza

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

0: Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, dan celakalah mereka apa yang mereka perbuat.
1: أياما معدودة قل أتخذتم

0: Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu...
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah.

هل امتلأت وتقول

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

para sesepuh tokoh masyarakat. Wa min muqaddimatihim, hadir di sini penceramah kita Al-Ustaz Kiai Haji Abu Hanifah yang sedang istirahat. Juga para kiai-kiai yang lainnya, kiai-kiai muda ini. Kita doakan matanallah bituli hayatihim wa manafa'ana bihim wa bi'ulumihim bid-darin amin. Juga para calon jemaah haji yang ada di depan kita ini, yang malam hari ini kita doakan, mudah-mudahan beliau sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak sekarang sampai nanti melaksanakan ibadah haji, sampai kembali ke tanah air kembali. Hadirin, hadirat, jamaah, juga Al-Ustaz Kiai Haji Mawardi Mahmud. Hadirin, hadirat, jamaah, walimatus safar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir bersama-sama. Cukup banyak ini yang hadir, cukup berkah yang hadir ini. Karena di samping acara Walimatus Safar juga ada acara haul. Jadi sekaligus bagaimana yang memperingati yang sudah berangkat duluan ke akhirat, juga mendoakan besok yang akan berangkat ibadah haji. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada dua tujuan orang ibadah haji. Yang pertama kata Allah, liyashhadu manafi'alahum.

bagi mereka. Kalau dibilang manfaat, ini adalah faedah atau sering disebut dengan keuntungan dunia. Apa yang kita bisa dapati dengan melaksanakan ibadah haji? Yang pertama kita dapati adalah keuntungan.

hanya kita dapati lewat cerita. Mudah-mudahan besok ketika kita berangkat haji ini menjadi kenyataan.

tetapi benar-benar kita sudah bisa menyaksikan dengan mata kepala kita. Inilah keuntungan daripada orang melaksanakan ibadah haji. Apalagi ini para guru-guru, ya. Ini dengan pergi haji akan lebih mantap. Ilmunya lebih mantap, menjelaskannya juga lebih apa? Lebih mantap. Dan banyak lagi manfaat yang lain tidak bisa saya sebutkan di sini. Yang kedua, Bapak sekalian, kita pergi haji ingin mendapatkan keberkahan.

0: Berkah.
1: Berkah yang pertama, Pak, adalah berkah ilmu.
0: Ya.
1: Kalau kita ingin berkah ilmu, maka kata kuncinya, cintailah para ulama, Pak. Jadi kalau kita ingin anak kita, ya, cucu kita jadi ulama, maka cintailah apa? Ulama. Cintai ulama. Ya. Tapi yang benar-benar ulama, Pak. Ulama warasatul ambiya. Tapi sekarang ini banyak banget bingung kita, Pak. Bingung ngikutinnya begini, bingung ikut ini, bingung. Ya, kita yang kita ikutin adalah al-ulama warasatul am, supaya jangan bingung, Pak. Ikutin ulama pewarisna pewaris nabi, seperti ulama-ulama guru-guru kita, ya. Di sini ada Kiai Nur Ali, ada Abdullah Syafi'i, dulu ada lebih dua dulu lagi pamannya Kiai Marzuki, Kiai Hasyim Asy'ari. Itu adalah ulama-ulama warasatul ambiya yang enggak bikin bingung. Harusnya kan namanya ulama itu, Pak, kayak matahari. Kalau matahari di siang hari ada matahari, kita menjadi jelas. Kalau sekarang ini kadang-kadang dijelasin bukan tambah jelas, Pak, tambah bingung, tambah apa? Bingung kita. Ini bukan ulama warasatul anbiya ini, Pak. Kalau ulama warasatul anbiya ini, apa yang dijelaskan oleh ulama kita ibarat matahari, ya. Makanya Nabi kita kan

Ibarat juga seperti bulan yang bikin adem, Pak. Ini akhir-akhir ini kita Masya Allah makin bingung. Kadang-kadang juga bukan makin adem nih, Pak. Setiap hari kita baca ini itu bukan makin adem, Pak. Masya Allah. Ya. Untuk itu, Pak sekalian, kita sebagai warga at-taqwa ini yang sudah diajarkan oleh guru kita, ya. Marilah kita ikuti ulama-ulama warasatul ambiya, ulama warasatul ambiya. Ulama warasatul ambiya itu, Pak, cirinya, Pak, ada empat ciri ulama warasatul ambiya. Yang pertama adalah seorang muallim.

dari Maroko pernah ada yang nanya anak-anak, bagaimana penilaiannya tentang Nasiruddin Al-Albani? Ya, bagaimana tanggapan ulama Maroko tentang seorang ulama yang disebut Nasiruddin Al-Albani? Kata ulama Maroko tadi, beliau adalah orang pinter, orang cerdas. Sayang cuma enggak ada gurunya, Pak. Enggak ada apa? Enggak ada gurunya, enggak punya guru. Akhirnya yang menurut mereka paling, menurut beliau benar, itulah yang dianggap paling apa? Paling benar. Dia enggak ada gurunya. Udah, Pak. Kalau bocah sekolah enggak ada gurunya, Pak, ya begitu. Saya pernah Pak diprotes, anak putri protes. Guru, kok saya dapat nilai 5 padahal jawaban saya betul semua? Ah. Dia bilang gitu, Pak. Jawaban saya betul semua, kok saya dikasih 5? Coba-coba buka-buka filenya tuh, buka filenya. Jawaban dia, Pak. Ternyata yang menurut beliau adalah benar, ternyata banyak salah. Ini salah, ini salah. Menurut dia mah paling apa? Paling benar. Pas diperiksa ternyata banyak apa? Salah. Makanya itulah pentingnya orang punya apa? Orang punya guru. Kalau enggak punya guru, akibatnya begitu. Ya. Akibatnya tadi merasa benar. Karena enggak ada yang benerin, Pak. Apa kata dia baca benar? Udah dikatakan aja udah. Ini yang terjadi, Pak. Orang enggak punya gurunya. Kalau Pak Kiai ada gurunya, Guru Marzuki di Mekah, Syekh Ali Al-Maliki, namanya Umar Hamdan, dan banyak lagi ulama-ulama guru-guru beliau. Jadi ada sanadnya, Pak. Sanadnya ada, nyambung. Makanya kalau baca kitab beliau itu, baca kitab hadis Imam Nawawi, wa bisanadil muttasil, begitu, Pak. Dibacanya wa bisanadil muttasil, ya, dengan sanad kami yang nyambung, ya. Hanya memang enggak disebutin, kalau disebutin panjang banget, Pak. Kayak Marzuki ke apa namanya tar ke Syekh Al-Maliki terkat panjang banget, ya dia. Cukup dia bilang wa bisanadil muttasil ilal Imamin Nawawi. Jadi apa yang beliau ajarkan itu sanadnya apa? Nyambung. Sanadnya nyambung sampai ke Imam Nawawi. Imam Nawawi nanti nyambung lagi sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad nyambung lagi kepada Allah Subhanahu, pada malaikat, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Pak sekalian, yang kita ikuti adalah ulama yang sanadnya muttasil, ada gurunya. Itu kalau ulama enggak ada gurunya begitu, Pak. Apalagi kalau gurunya orang Yahudi. Ada ulama belajar ke Amerika, Pak. Belajar ke Amerika, ke Montreal, kemana-mana belajar agama, ke sono, ya. Ya akhirnya enggak nyambung, maktu itu, Pak. Batal udah, karena apalagi sanadnya kepada orang Yahudi. Dulu sanadnya kepada orang Islam yang kurang paham aja, ya, yang kurang sikoh aja diragukan, apalagi ini jelas-jelas sanadnya kepada orang Yahudi. Mengapa sekarang pada bingung kita, Pak? Karena orang-orang kita pada bangga belajarnya gurunya orang Yahudi, bangga. Dia merasa kalau belajarnya ke Timur Tengah itu, ya, begitu-gitu juga katanya. Tapi yang hebat kalau belajarnya kemana? Amerika, belajarnya kemana-mana, ya Allah, ya. Jadi bos kalian, yang kita disuruh adalah ikuti al-ulama warasatul am. Ambiya,
Yang pertama dia seorang muallim, yang kedua seorang murabbi. Dia pendidik, Pak, pendidik. Dia punya murid yang dididik. Ya. Kemudian yang ketiga dia seorang mujahid fil ilmi, mujahid dalam keadaan perang, ya perang. Tapi jangan, Pak, dalam keadaan damai lagi perangnya jangan. Tapi kalau lagi perang ya perang. Kalau ada musuh ya harus perang. Kemudian dia seorang mursyid, Pak. Seorang apa? Mursyid. Ya, seorang waliyun min auliyail illah. Ya, banyak punya karomah. Itulah ciri-ciri al-ulama warasatul apa? Anbiya, ulama yang kita ikutin, Pak. Jadi jangan pada bingung sekarang, ikuti aja ulama warasatul anbiya. Hadirin rahimakumullah. Sekarang ini bapak-bapak sekalian, kita banyak ya, banyak tadi mendengar hal-hal yang bingung, membingungkan kita ya. Nah, karena tadi ulama-ulamanya tidak bangga lagi kalau dia punya sanadnya orang Arab, malah dijelekkan, Pak. Ulama Arab, ulama apa? Ulama Arab, Masya Allah. Jadi dia bangga kalau belajarnya, perginya bukan pergi umroh, perginya ke Israel, bangga, Pak. Bangga. Saya dulu ingat guru saya, Pak. Guru saya waktu belajar, ada seorang ulama. Ulama itu mondar-mandir ke Eropa, tapi enggak pernah mampir ke Mekah, Pak. Ya Allah. Dia kemana-mana sampai, tapi ke Mekah enggak, apa? Enggak sampai. Ini kan bapak sekalian, Mekah itu rumah Allah. Ke Eropa sampai, ke Amerika sampai, tapi ke Mekah apa? Enggak sampai. Itu banyak, Pak. Ya, sekarang ini banyak yang seperti itu, dan itulah yang diikutin oleh orang-orang sekarang ini. Tersima apa sekalian, kalau kita menjauhi ulama-ulama warasatul anbiya, kita jauhin ulama warasatul anbiya. Ini pas kalian ada tiga cobaan yang akan Allah timpakan sama kita. Pertama, akan dicabut keberkahan. Hidup kita kagak bakal berkah. Ya. Alhamdulillah ini malam hari ini, ini di samping apa namanya? Di samping wali Matus Sapar juga haul. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Jadi bapak sekalian, kalau orang menjauhi ulama maka dicabutlah keberkahan.

ya. Masya Allah, saya lihat di Afrika Pak, di Afrika itu sekarang, di Angola, Afrika ya, itu Pak, orang di Afrika Pak sekalian, dengan alasan pembangunan, masjid-masjid digusurin, alasannya pembangunan. Untuk pembangunan, masjid dia apa? Digusur. Kalau orang gak mau digusur, anti ini, anti pembangunan gitu. Kemudian mereka sholat gak punya masjid, terpaksa sholat di jalanan Pak. Di jalanan sholat, ditembakin. Karena apa? Karena melanggar. Ya Allah, sebab salah Pak. Di masjid-masjidnya digusur, kemudian dia apa? Di jalanan ditembakin karena melanggar hukum, aturan. Begitu yang terjadi di Afrika Pak. Nauzubillah, jangan sampai terjadi di Indonesia, jangan ya. Yang ketiga Pak sekalian, kalau kita jauh sama ulama warasatul anbiya, maka matinya kita di luar apa? Di luar iman. Matinya kita di luar iman. Dulu Pak, waktu kami sedang belajar sama Pak Kiai belajar, ada anak yang nanya, Pak Kiai, kok ada orang sekarang ilmunya ya profesor, doktor, tinggilah ilmunya ya, tapi bapak-bapak sekalian, ilmunya membingungkan gitu, bukan menentramkan, tapi apa? Membingungkan. Kata Pak Kiai, gua maka keheran. Kata beliau tuh, beliau orang tua bilang, gua maka keheran. Dulu ada seorang alim besar, seorang waliyun min auliyaillah yang namanya Bul'um bin Ba'uro ya. Bul'um bin Ba'uro Pak, udah ngelihat apa nah, lihat ars, lihat semua, lihat surga, kelihatan Pak. Dia mau ngelihat surga, lihat. Lihat ars, lihat. Luar biasa Bul'um ya. Tapi kemudian Pak sekalian, karena dia hidup pada zaman Nabi Musa alaihis salam, ketika Nabi Musa dari Madian, dari kampung mertuanya Nabi Shu'aib di Jordan, mau pergi kemana? Ke Mesir, itu harus lewat Jabal Tursina. Ya. Jabal Tursina ini di sana ada Bul'um, tapi juga ada Raja Jababiroh, diktator. Ini Bapak sekalian, Nabi Musa mau ketemu sama Bul'um, mau minta doain, karena doanya mustajab, doanya mustajab sekali. Rupanya kedatangan Nabi Musa diduluin oleh Jababiroh, diktator tadi Pak, ya, yang minta kepada siapa? Minta kepada Bul'um, atas nama kita ini satu daerah, satu teritorial ya, menjaga daerah kita ya. Besok Nabi Musa mau lewat sini, doain biar Nabi Musa enggak lewat sini. Begitu. Tadinya Bul'um enggak mau Pak, enggak mau Bul'um apa? Doain, daripada kata Bul'um, saya enggak berani, Nabi Musa seorang nabi ya. Akhirnya enggak bisa lewat Bul'um, lewat istrinya Pak. Lewat apa? Istrinya disogok mulai dah dengan uang emas ya. Akhirnya rupanya Pak, dengan istrinya ini ya dikelesin dah Bul'um ya. Akhirnya Bul'um apa? Mau Pak sekalian, doain Nabi Musa biar jangan sampai lewat situ. Benar Pak, Nabi Musa keder. Nabi Musa apa?
keder di Jabal Tim 40 hari, keder. Ya. Lalu Nabi Musa tanya malaikat-malaikat, mengapa ini saya keder? Berangkat pagi dari sini, sore situ lagi. Berangkat pagi dari sini, sore situ lagi. 40 hari di Jabal Tih. Nabi Musa keder. Kata malaikat, ini ente didoain oleh siapa? Oleh Bul'um, didoain oleh Bul'um. Masya Allah. Kurang ngajar Bul'um ini. Makanya dia doa lagi sama Allah, Pak. Lakan tinggian Nabi, Pak, sama wali, Pak, doa sama Allah. Ya Allah, sebagaimana saya didoain keder, mudah-mudahan Bul'um juga dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Musa benar, Pak, yang tadi yang lihat aras enggak bisa lihat. Ya. Akhirnya Nabi Musa gancang ceritanya, Pak. Nabi Bul'um ini matinya lidahnya sampai ke pusernya, Pak. Matinya su'ul khatimah. Begitu, Pak sekalian, ya. Jadi anak kuliah, Pak sekalian, ikutilah al ulama warasatul anbiya, ya. Nanti barangkali panjang ya, Bu Hanifah nanti lebih panjang, ya. Kemudian Pak sekalian, yang itu keberkahan ilmu. Yang kedua adalah keberkahan harta. Keberkahan apa? Harta, pangkat, jabatan. Kalau Bapak pengen berkah harta, pengen berkah jabatan, ya, ini Pak Jazri, ini Pak Haji Oong semua, ya, ini adalah pengusaha-pengusaha, pengen berkah betul. Ini kuncinya ada di orang tua. Kuncinya, jadi nih kalau malam ini Ratib plus haul, ini benar, ya. Ini insya Allah akan Allah berikan keberkahan, ya. Karena bakti sama orang tua. Nih, Pak, pesan saya, Pak. Yang masih punya orang tua itu, ya Allah, ada seorang, Pak, pergi ke Yaman, minta doain sama ulama di Yaman. Ulama Yaman nanya, minta doain biar berkah, katanya. Hidupnya berkah. Ulama Yaman tanya, ente punya orang tua enggak? Punya, itu aja. Itu orang tua adalah sumber apa? Keberkahan. Ya, nanti dibantu memang oleh para ulama-ulama, oleh para wali-wali, dibantu. Tapi kalau Bapak jauh sama orang tua, biar didoain oleh ulama juga, Pak sekalian, ini terhalang, ya, terhalang doanya. Makanya yang paling utama adalah redo orang tua, nanti didoain juga oleh para ulama. Jadi yang paling mustajab adalah doanya orang tua. Makanya, Pak, tukramat kita yang paling utama adalah orang tua. Jangan saya dengar orang cerita, Pak, bapak saya udah tua, kadang-kadang kencing di mana-mana, saya seret aja katanya kamar mandi, seret. Ya Allah, ada begitu barang sini. Ya Allah, diseret bapaknya, Pak. Ya Allah, bagaimana? Saya bilang, gua pesan sama anak-anak lu, jangan kayak begitu, ntar gua diseret lagi, ntar lagi. Ya Allah, ya, jangan begitu. Ya, sama orang tua masih sayang, Pak, ya. Makin tua orang tua kita, makin berkeramat. Ini barangkali ini keberkahan semua yang jemaah haji ini karena baktinya dengan doanya orang tua. Karena, Pak, keberkahan itu dilihat bukan ketika orang tuanya masih hidup, nanti lihat bagaimana kalau orang tuanya udah enggak ada. Kalau orang tuanya enggak ada, kita makin berkembang, makin berkah, itu namanya berkah.
berkah. Kalau orang tua enggak ada, makin buras ya. Ya itu kagak berkah apa. Jadi pengen berkah harta, Pak, itu kuncinya. Mari bakti sama orang tua, sayangi orang tua, sayangi orang tua, ya. Kemudian apa sekalian yang ketiga, berkah akhirat, berkah akhirat. Sebab orang-orang barat, Pak, bangga. Dia bilang sama kami yang belajar di Timur Tengah, buat apa agama? Agama enggak penting.

0: Hidup sejahtera tanpa agama. Tanpa agama mereka bisa hidup layak. Lihat pembangunan di Eropa apa, di Cina ya. Barangkali bisa juga Pak masuk akal itu. Tetapi yang jelas orang yang gak dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang itu tidak dapat berkah akhirat. Kita kan Pak pengen berkah kita, berkah dunia, berkah akhirat. Kadang-kadang saya mikir Pak, ya saya juga gak benar-benar amat Pak. Ya, ada orang pamannya Pak, segalanya ukurannya dunia, dunia, dunia. Kata pikir saya ini orang enggak mikirin akhirat apa kali ya. Ya, kita kan pengen berkah dunia, pengen berkah apa? Akhirat Pak sekalian. Nah, pengen berkah akhirat maka nanti beragama. Nah, ini wazkurusmallah. Ya. Tugas kedua nanti ini para jemaah haji sebutlah nama apa? Nama Allah di sana. Jadi kalau nanti nyebut nama Allah ini pengen kaya akhirat dar. Karena kalau kaya dunia mah tadi kan bakti sama orang tua. Pengen berkah dunia bakti sama orang tua, ya. Pengen berkah akhirat ya besok kita ini mati-matian bekerja jihad. Jihad itu bukan hanya perang, jihad itu juga besok bersungguh-sungguh ya. Nanti ini para calon jemaah haji di sana hendaknya bersungguh-sungguh ikuti apa yang diatur oleh pembimbing, ikuti ya selama kita mampu. Memang Pak, yang wajib mah kita haji sekali, umroh sekali yang wajib. Tapi kalau yang sunat kita boleh umroh nanti berkali-kali sebanyak-banyaknya. Pak Kiai dulu 40 kali Pak saya ngikutin dengkol-dengkol deh. 40 kali itu 40 kali apa? 40 kali umroh ya kali kalau kita enggak segitu Pak. Tapi berbuatlah yang maksimal, berjihadlah, bersungguh-sungguhlah. Biar nanti kita dapat keberkahan di akhirat. Jangan sampai nanti lu pulang haji enggak kaya-kaya. Ya, kita berharap kaya nanti di akhirat lah. Itu saja Bapak sekalian, nanti Kiai Bu Hanifah yang akan nyambung panjang lebar dari saya. Cukup sekian saja. Ya, kita doain nih para jemaah haji kita, kita baca surah Al-Fatihah satu kali. Mudah-mudahan beliau semua dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau semua yang berangkat ini dimudahkan oleh Allah untuk meraih haji yang mabrur. Al-Hajiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sekian saja dan saya mohon maaf nanti enggak bisa sampai akhir ya karena kondisinya udah sering apa-apa sering ngeblank ini lagi besok juga banyak acara. Sekian saja hadana Allah Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama sesta kubur, nggak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka. Alhamdulillah. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, kurang tawar. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 Attaqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dengan khuluquhu Al-Quran, Nabi itu akhlaknya Al-Quran, beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Kira ya, buang-buangin dah, udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah 98280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan

0: Kebetulan saya sudah mencoba BioSH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
1: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
3: Iya?
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri
4: iya,
3: gitu enak?
4: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat USA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak menangis rasanya di sini membandel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Gua sebenarnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat enggak pernah ngerasain sakit enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, di ecer?
4: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4
4: ya,
3: bulan?
4: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Namanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
4: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini Ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
4: Butuh waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
4: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
4: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak
3: gitu. Oh, udah mendingan ya. Gitu. Oh.
4: Udah enak udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan
4: taruh ya. Kalau 80%
3: enggak? 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkeran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama.
2: Udah lama.
1: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: 5
1: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di mana tuh
2: griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
2: Iya.
1: Jadi rasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongkol lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Mau
0: beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Kong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai qadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah madyak menti manusia nih sang ema malah wang yang hilebay kayak lawang kembu dek madyak.
2: Woi siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa cicike
2: ya wis mene mancing.
1: Mancing bu apa kalau lawangnya dibuka orang wang bener
2: mancing dewek bae didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa cik?
1: Bio HSA singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis katiak mari bakal nganggo bio HSA ma
2: pahit beli cik
1: la ilaha illallah paing ana penyakit yang ngumprang baik wis kode tua kayak konon gak wedi bening singaran pahit tak suntik lambene tantung kayak kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum. Beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah. Melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa. Bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi.
2: AM 13 Ramah Berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Di dalam hadis, Nabi bercerita, ketika hari kiamat tiba, malaikat Jibril berkeliling selama 40 ribu tahun. Lantas ia mendengar suara seseorang dari umatku yang berkata,
1: "Ya Hanan, Ya Manan, wahai Zat yang Maha Pemberi, wahai Zat yang Maha Pemberi anugerah, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan."
0: Maka Jibril datang kepada Allah dengan bersujud di dekat Ars dan berkata, "Wahai Tuhanku, aku mendengar seseorang dari kaum Muslim yang menyeru, 'Ya Hanan, Ya Manan,' sejak 40 ribu tahun. Aku tahu ia adalah umat Muhammad. Padahal engkau tahu, wahai Tuhan, betapa baik antara aku dengan Muhammad. Aku ingin berbuat baik seperti yang dimiliki Muhammad. Seorang laki-laki dari umat Muhammad ada di dalam neraka. Bisakah kamu memberiku syafaat untuknya, ya Allah?" Kemudian Allah berfirman, "Aku berikan padamu syafaat untuknya. Aku serahkan dia padamu, Jibril. Temuilah Malik yang menjaga neraka. Katakan padanya, kamu ingin mengeluarkannya dan supaya memberikannya kepadamu." Maka malaikat Jibril menemui Malik dan berkata, "Ya Malik, Allah telah menyerahkan si pulan kepadaku. Keluarkan dia dari api neraka dan serahkan kepadaku." Kemudian malaikat Malik mencari di dalam neraka selama 1000 tahun, tapi dia tidak menemukannya. Kemudian Malik pun berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, neraka Jahanam telah mendidih bergolak, besi-besi bagaikan batu, dan orang-orang seperti besi. Aku tidak bisa menemukannya." Lantas kemudian Jibril datang kembali kepada Allah dan bersujud di pelataran Ars dan berkata, "Wahai Tuhanku, Malik tak bisa menemukannya. Di manakah dia?" Kemudian Allah berfirman, "Wahai Jibril, pergilah ke Malik. Katakan kepadanya, ia berada di lembah Anu, di celah Anu, di sudut Anu, dan di sumur Anu." Kemudian Jibril segera memberitahukannya kepada Malik. Lalu Malik pergi ke lembah yang dimaksud. Ia menemukan lelaki itu terbalik dan menggantung. Di atasnya ular dan kala. Kaki kanannya dirantai. Malik mengambil salah satu ujung kaki yang seakan telah menjadi arang. Malik menggoyang-goyangkannya dan menariknya. Maka berjatuhanlah ular dan kala itu. Kemudian ia menggoyang-goyangkannya lagi, maka rantai yang membelenggu laki-laki itu pun terlepas. Lalu laki-laki itu menghadap Malik dan bertanya, "Malik, apakah kau datang kepadaku untuk menambah siksaku, ataukah untuk menyelamatkan aku?" Kemudian kata Malik, "Aku tak tahu. Jibril yang sedang menunggumu." Lalu laki-laki itu pun dituntun oleh Malik dan diserahkan kepada Jibril. Jibril membawanya menuju Ars. Kemudian ia pun berkata kepada Allah, "Ini si pulan, ya Allah. Ia telah di neraka Jahanam selama 40 ribu tahun." Lalu laki-laki itu pun berdiri dan bersujud bersama Jibril di sisi Ars. Allah pun berfirman, "Wahai hambaku, tidakkah kamu telah mengingkari firmanku dari balik punggungmu? Tidakkah aku telah mengutus seorang rasul padamu? Tidakkah rasul itu memerintahkan ke jalan kebajikan dan melarang kemungkaran?" Kemudian laki-laki itu pun berkata, "Wahai Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Aku akui bahwa aku telah banyak berbuat dosa. ampunilah aku, hai Tuhanku. Kulafalkan ya Hanan, ya Manan selama 40.000 tahun di neraka. Dengan kebenaran kalimat itu, ampunilah aku. Kemudian Allah berfirman, Yah, telah aku ampuni kamu. Aku serahkan kamu sekarang kepada Jibril yang telah membebaskan kamu dari neraka dengan syafaatnya. Lalu laki-laki itu pun pergi ke surga. Ia dimandikan dengan air kehidupan dan air telaga. Maka ia terbebas dari ahli neraka dan menjadi penghuni surga. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Jibril pun berkata, Wahai Muhammad, aku telah berbuat dalam kedudukanmu. Lalu jawab Nabi, Ya Jibril. Nah, berkaitan dengan hadis ini, Hasan Al-Basri berdoa, Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang selamat dari neraka sekalipun telah 40.000 tahun. Sekiranya aku memang diharuskan masuk neraka karena dosa-dosaku. Maha benar Allah.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji umatnya yang hidup di atas sifat baik dan meninggalkan sifat tercela. Nabi sangat menginginkan umatnya untuk selalu taat dan terus-menerus dalam sifat itu. Hingga pada salah satu malam di bulan Rajab, Nabi bangun tengah malam dan pergi ke masjid ingin melihat sahabat-sahabatnya. Apakah ada yang bangun malam? Ketika telah dekat dari masjid, Nabi mendengar suara Abu Bakar yang menangis ketika sholat. Abu Bakar bermaksud menghatamkan Al-Quran dalam sholat dua rakaat. Tetapi ketika sampai pada ayat yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. At-Taubah ayat 9. Abu Bakar menangis dengan kesedihan yang sangat. Di sudut masjid lain, Nabi mendengar suara Ali yang juga menangis dengan suara keras. Ia ingin menghatamkan Al-Quran dalam dua rakaat. Ketika sampai pada ayat yang artinya, samakah orang-orang yang tahu dan yang tidak tahu? Hanya orang-orang yang berakal yang bisa menerima pelajaran. Az-Zumar 39. Maka berderailah air mata Ali. Di sudut yang lain lagi, di dalam masjid, Mu'az bin Jabal juga nampak menangis dengan suara lantang. Ia bermaksud menghatamkan Al-Quran di dalam sholat, tapi ia hanya mampu membaca setengah surat atau sepertiganya. Kemudian ia mengganti dengan surat lain, tapi selalu saja ia menangis dalam sholatnya hingga air matanya bercucuran di tikar. Di bagian lain, nampak pula Bilal tengah sholat dan menangis. Melihat itu, Rasulullah pun ikut menangis hingga mereka selesai sholat. Lantas Nabi pulang dan merasa bergembira hingga tiba di rumah. Mereka tidak ada yang tahu bahwa Nabi hadir di antara mereka. Pada saat subuhnya, mereka sholat berjamaah bersama Nabi. Nabi lalu bertatap muka dengan mereka dan bertanya dengan perasaan gembira, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis pada ayat, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka?" Lalu kata Abu Bakar, "Bagaimana aku tidak menangis ya Rasul? Padahal Allah telah membeli jiwa para hamba. Jika hamba itu cacat, pastilah tak akan dibeli. Atau karena nampak cacatnya setelah dibeli, pastilah akan dikembalikan. Jika ternyata aku cacat ketika dibeli, atau ketahuan cacat setelah dibeli, maka tentulah aku akan masuk neraka. Karena itulah aku menangis." Maka datanglah Jibril kepada Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, katakan kepada Abu Bakar, jika pembeli tahu cacat hamba dan membelinya, karena tahu cacatnya, maka ia tak berhak mengembalikannya. Allah mengetahui dengan cacat hambanya sebelum ia menciptakannya, beserta cacatnya maka dibeli dan tak akan dikembalikannya, juga dengan cacat setelah dibeli. Misalkan seseorang membeli 10 budak dan ada yang cacat 1, lantas ia hanya mau membeli yang tidak cacat, maka hukum tidak mengatur begitu. Allah membeli dan telah membeli orang-orang mukmin dan memasukkannya di antara para sufi, wali, para nabi, dan para rasul. Dengan terhimpunnya semua umat, maka tidak akan dikembalikan kepada para nabi, para suci, para rasul. Nyatalah bahwa yang cacat tak akan dikembalikan." Nabi bergembira sekali mendengar apa yang dikatakan Jibril. Juga para sahabat ikut bergembira setelah Nabi bersabda. Lalu Nabi pun bertanya lagi kepada Ali, "Wahai Ali, apa yang menyebabkan kamu menangis ketika membaca, samakah orang-orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Hanya orang-orang yang berakal yang tidak bisa menerima pelajaran." Kemudian Ali menjawab, Bagaimana aku tidak menangis mendengar firman itu ya Rasul? Sedang bapa kita Adam adalah manusia yang paling tahu. Seperti difirmankan Allah, Allah mengajak.
1: Plus 68 At Takwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'ina ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang engkau ridhoi. Jadikan pertemuan ini menjadi cahaya bagi hati yang gelap, menjadi kelapangan hati yang sempit, menjadi jalan kesembuhan hati yang berpenyakit. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah, ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah. Yang membulak-balik hati kita adalah Allah. Yang membuat kita paham juga Allah subhanahu wa ta'ala. Hati bisa lurus niat dengan bimbingan Allah. Ilmu bisa dapat ilmu yang manfaat dengan taufik Allah. Dan apapun yang terjadi, yang penting Allah ridho kepada kita. Maka selalulah berdoa. Tidak usah risaukan, Allah mengabulkan seperti apapun bentuknya. Karena doa adalah ibadah. Makin banyak berdoa, makin banyak kebaikan. Sepanjang doanya, doa meminta kebaikan. Apa kabar hadirin, hadirat sekalian? Jazakallahu khairan katsir. Jazakallahu khairan Ustaz Abdul Wahab, salah seorang di antara ustaz-ustaz di Darut Tauhid di Laznah Syariah. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Ada beberapa dinamika dalam dakwah yang terjadi beberapa hari ini di tanah air. Ada sedikit pro kontra terhadap tabligh. Kita semua harus tenang, harus menempatkan diri dengan pas supaya tidak jadi bagian dari yang membakar suasana, tetapi jadi bagian dari penyejuk suasana. Sepakat? Tadi surat yang dibacakan, surat Al-Hujurat, ayat 10, 11, 12, dan 13. Coba dibaca yang ke-10-nya.

Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Mari hadirin, kalau sudah dalam syahadat, sudah beriman ke Allah, langsung tertanam di hati kita adalah ini adalah saudara. Saudara-saudara saya, lihat yang bak parkir adalah saudara kita. Lihat tukang dagang adalah saudara kita seiman. Kemarin diajak belanja di sebuah supermarket namanya Lulu. Lulu. Ketika masuk terdengar alunan ayat-ayat Quran, murattal Quran. Ah, ini toko milik saudara kita. Ketika hati merasa bersaudara, tiba-tiba menjadi lebih lembut. Beda ketika hati merasa bukan saudara. Benar? Melihat kemarin ada sedikit perbedaan pendapat, NU, Banser adalah saudara-saudara kita. Ustadz Bahtiar Nasir, FPI adalah saudara kita. Enak? Fa aslihu baina akhwaikum. Posisi kita adalah yang ingin semuanya menjadi lebih damai. Enak tidak nih hadirin? Muhammadiyah adalah saudara kita. Tidak bisa dipungkiri perjuangan umat Islam di Indonesia, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada beragam organisasi yang syahadatnya sama, sholatnya sama, saumnya, zakatnya, hajinya, Masya Allah, yang beda cuma nama organisasinya. Dan sepanjang beriman kepada Allah, innamal mu'minuna ikhwah, saudara. Enak kan ini? Kalau kita merasa sudah saudara, bawaannya adalah sayang. Saudara itu bawaannya ingin membantu. Saudara punya hutang kan mau kita bantu-bantu nyumbang. Saudara sakit ingin bantu. Nah, kalau sudah lawan, itu maunya mengalahkan, menjatuhkan. Bahkan kalau sudah musuh, bawaannya mau menghancurkan. Tidak boleh kepada orang beriman kita seperti itu, karena perintah dari Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara mereka yang berbeda pendapat. Ah, siapalah saya? Saya tidak bisa mendamaikan. Kalau gitu jangan ngomporin, nambah parahnya kerusakan. Betul? Saudara ini ada dua jenis. Satu saudara seiman. Bagaimana kalau yang agamanya lain? Itu namanya saudara sesama manusia. Saudara dalam kemanusiaan. Sama-sama turunan Aki Adam dan Nini Hawa. Benar? Bagaimana kalau kita dengan kambing, lelaki dengan kambing, apa persamaannya? An? Punya janggut. Bukan, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Hadirin sekalian. Kalau dengan yang beriman dulu, ayo mulai sekarang lihatnya pandangan saudara. Pak Jokowi Islam, itu saudara kita itu, ya. Pak Anies Sandi, Habib Rizik, ya saudara, ini saudara-saudara saya yang ada beberapa perbedaan sedikit saja, tapi pada imannya sama. Kalau sudah merasa bersaudara, lebih jinak hati ini. Sepakat tidak hadirin? Saya saudara siapa? Saudaramu kan? Ada pengalaman waktu haji. Haji, kafilah Darut Tauhid, yang kafilah jalan kaki, harus ada tim pendahulu yang ngapling supaya ada tempat istirahat. Dibatas pakai rapia. Tiba-tiba karena kafilahnya belum datang, yang datang beberapa orang Bangladesh. Masuk aja ke dalam wilayah yang dipagar itu. Pas sudah duduk, haji, Indonesia,
maksudnya ini buat orang Indonesia. Lalu dia bengong gitu. Lalu dia bertanya dalam bahasa Inggris, bukankah saya juga saudaramu? Satu patah kata tapi meluluhkan hati. Oh, yes, yes. Langsung sepertinya tercerahkan, bukankah saya saudaramu? Oh iya ya, ayo tafadol, tafadol silakan. Tafadol akhi, tafadol haji. Hanya dengan sepatah kata, bukankah saya juga saudaramu? Ini nih masalahnya waktu haji tuh. Waktu haji dari berbagai negara datang. Padahal semuanya saudara kita. Tapi yang merasa sebagai saudara dekat biasanya yang sebangsa. Ini Indonesia yuk, itu Afrika, Turki, Turki, Turki. Nanti di kalangan Indonesia, kita suka menyempitkan diri. Yang namanya saudara biasanya satu provinsi. Hei, Jawa Barat, Jawa Timur sana, ah bisa beda lagi, ah turun, turun. Yang saudara dekat ternyata satu provinsi. Sesudah satu provinsi, ternyata saudara yang paling dekat adalah satu KBIH. Emang KBIH lain, maaf salah bis, turun, turun. Ah. Nanti satu KBIH, saudara yang paling asli ternyata yang sekamar. Mau masuk lift, ibu, bukan kamar kami, keluar bu. Dikeluarin tuh nenek-nenek. Makin sempit perasa bersaudara, makin banyak lawannya. Makanya dalam manajemen konflik yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, kalau ada konflik atau ada perbedaan, maka yang tiga semangat yang harus kita miliki, yang pertama semangat bersaudara, yang kedua semangat solusi, dan yang ketiga semangat sukses bersama. Ulangi, satu, mana suaranya? Dua, semangat solusi. Tiga, ya seperti kemarin ada sedikit perbedaan pendapat, ini saudara. Terus gimana nih, ada sedikit beda pendapat, silaturahim, dialog. Dan akhirnya sama-sama bahagia, begitulah ya. Harus hati-hati memang, zaman Belanda dulu negara kecil Belanda, tapi berhasil menjajah kita 350 tahun. Senjatanya bukan peluru, senjatanya adalah berhasil mengadu domba, divide et impera. Tuh. Pokoknya mah kalau diadu domba mah yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Yang surak, yang ngadu-ngaduinnya. Jangan mau ya. Saya emang gak mau diadu dengan saudara sendiri, gak mau. Bagaimana tekniknya? Caranya amalkan Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Fadol. 11.

Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar, janganlah kamu mengolok-ngolok. Satu ya, larangannya sesama kita itu jangan meremehkan dengan mengolok-ngolok. Karena boleh jadi yang kau perkolokan khairum minhum, boleh jadi kaum yang diejek, diolok-olok, diremehkan dalam pandangan Allah lebih baik. Kita kan tidak tahu orang lain, benar? Jangan ngolok-ngolok perseorangan, jangan ngolok-ngolok satu kaum, mengejek, tidak boleh. Ini larangannya. Jadi kalau ada orang yang suka mengejek, mengolok-olok, dia sudah melanggar apa yang Allah larang di dalam Al-Quran. Itu jadi masalah. Sudah. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Ma, akhwat, jangan suka mengejek wanita yang lain. Karena boleh jadi yang diejek, diperolokan, lebih baik. Kita tidak tahu seseorang di sisi Allah kedudukannya. Tapi kan dia baru pakai jilbabnya. Emang kalau baru pakai jilbab, boleh diolok-olok? Dia ngajinya jelek, ah. Emang seumur hidup bekal ngaji jelek begitu? Boleh jadi dia calon hafizoh dalam pandangan Allah. Tapi dia jadi istri ketiga, ah. Apa salahnya kalau itu garis kehidupannya di sisi Allah? Semuanya juga udah ada catatannya di Lauh Mahfud. Jangankan jodoh, daun jatuh saja sudah ada catatannya. Masa yang segede gini gak ada catatannya? Ada mikir. Jangan suka ngejek-ngejek, mengolok-ngolok. Akhwat. Halo. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan suka mencela. Jangan saling mencela, tidak boleh itu. Ah, tapi dah dia mah jilbabnya juga. Jilbab, apa katanya sekarang? Jilbob atau apa? Jilcong, yang ini tuh yang lo orang belum berjilbab bukan berarti tidak mau, ada yang tidak tahu, sama sekali itu perintah Allah. Ada yang sudah tahu tapi belum yakin karena temen yang berjilbab juga jarang sholat, misal. Nah, dia ngejilbab tapi ngomongnya gibah, ngomongnya gak enak. Itu teman saya belum pakai jilbab tapi sopan. Dia tahu tapi belum mendapat contoh yang baik. Atau dia sudah tahu dan mau, belum punya jilbabnya, baru ada sarung bantal dan taplak meja. Lalu kita cela, kita hina, jadi solusi tidak? Tidak. Pokoknya jangan suka mencela saudaranya. Ini perintahnya, wala talmizu anfusakum. Lalu apalagi, wala tanabazu bil alqab. Jangan suka panggil memanggil dengan panggilan yang buruk. Tidak boleh itu. Apalagi pakai gelaran-gelaran hewan. Hei, monyet. Itu hidung perkedel. Telinga jamur. Mata tuh jangan ditaruh di dengkul. Dasar pet bun, penek buntet. Ini panggil memanggil ini bisa ngerobek hati itu, hadirin. Bu, Pak. Ini larangan Allah yang membuat. Jangan meremehkan di antara kita, jangan mencela, saling mencela, dan jangan saling panggil memanggil dengan gelaran yang buruk. Maaf ya. Bodoh, maaf, jangan. Saudara sendiri masa nyebut, duh saya harus ngomong tapi gak boleh diomongin. Gimana caranya? Yang go titik-titik blog, itu kan. Tidak boleh itu. Otak udang, terus apa lagi? Pahlawan bakiak, yaitu lelaki yang takut oleh istri.
STI ya, suami takut istri disebut pahlawan bakiak. Enggak boleh, enggak ada kita panggil mamanya. Termasuk manggil istri, duhai rembulan dari dekat, itu juga melukai adiknya. Karena indahnya rembulan dari jauh, ya. Bukankah Rasulullah memanggil Siti Aisyah Humairah karena memang kemerah-merahan. Kalau kita kehitam-hitam. Yo, hey, Hajar Aswad, hey, itu enggak boleh. Hadirin, satu tadi apa yang kita coba tahan dari lisan kita? Jangan meremehkan. Wah, orang itu maaf, wudunya juga belum bagus. Wudunya belum bagus, tapi siapa tahu dia belum bagus wudunya karena belum dapat ilmunya. Dan boleh jadi sambil wudu tuh, dalam wudu yang kurang bagus itu, sambil istighfar, sambil ampun, ya Allah. Benar-benar hatinya tuh takut ke Allah. Tapi dia ngajinya juga ikronya baru jilid 2. Boleh jadi ikro jilid 2 tapi hatinya rasa bersalah ke Allahnya besar. Kita tidak tahu yang hadir ini malam-malam tahajudnya seperti apa. Boleh jadi tahajudnya tuh nangis sesudah tahajud itu doa bagi tetangga yang dililit hutang. Ya Allah, bayarkan tetangga saya ini, ya Allah. Tetangga yang di sana berantem terus, ya Allah, akurkan suami istri itu, ya Karim. Lihat yang di sana pemabok, ya Allah, beri hidayah supaya berhenti maboknya, ya Allah. Dia saudara saya juga, ya Allah, dia adalah hambamu. Ada orang yang tidak ketahuan siapa-siapa, tapi doanya betul-betul bagus mendoakan orang lain. Ayo, kita pernah melakukan itu, enggak? Nah, kita tidak tahu. Atau mungkin ada ayam lagi nyebrang dengan anak-anaknya, ketinggalan satu, langsung diambil, ditolong, nyebrang, kasihin, gak ada yang lihat, gak selfie. Karena ada yang, ya Allah, telah tertinggal seekor ayam. Berapa banyak amal-amal yang dilakukan orang yang kita tahu, kita tidak tahu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan setiap orang tuh dengan detail pikirannya, hatinya, kedalaman kasih sayangnya, kehusuannya, air matanya. Lah kita tahu apa? Tahu apa? Kita tidak tahu apa-apa, benar? Makanya berhentilah meremehkan orang. Walaupun ada kekurangan, siapa tahu kekurangan itu yang membuat dia berhijrah. Tapi dia banyak dosa. Dengan kita banyakkan mana? Kita juga banyak dosa, benar? Siapa tahu dosa dia yang mengantarkan dia taubat nasuha. Berapa banyak orang yang gara-gara dosanya, dia jadi tersungkur. Dan Allah janji, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Kebayang tidak Rasulullah suka meremehkan orang? Jawab hadirin. Kebayang tidak Rasulullah suka caci maki, mencela, menghina orang? Sebaik-baik dakwah adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesuksesan dakwah dengan kata-kata yang kotor, kata-kata kasar, kata-kata bengis, karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira enak tidak nih kalau kita bicara baik-baik? Selanjutnya, tiga larangan lainnya surat Al-Hujurat ayat 12.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan suka mencari-cari aib, kekurangan, kesalahan, mengorek-ngorek, memata-matai.

0: bagi orang yang bergibah. Satu, apa larangannya? Su'udzon. Jangan buruk sangka. Harusnya bagaimana? Husnudzon. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka karena Allah. Ini maaf perumpamaannya. Kalau ada yang tidak sengaja kentut di sini, langsung berbaik sangka. Pasti yang bersangkutan tidak ada niat kentut di masjid ini. Husnudzon, pasti yang bersangkutan sudah nahan sekuat tenaga. Hanya jebol, tak tertahankan. Lalu berbaik sangka lagi, pasti yang bersangkutan batinnya tertekan dengan letupannya ini. Saya sebagai saudaranya harus menjaga perasaannya.
1: Gitu.
0: Tenang aja bang, tidak ada yang dengar kok. Lagi sholat, HP bunyi, ada yang bunyi kliring kliring kliring. Atau gimana bunyi HP sekarang itu kuno ya. Teng teng teng teng teng teng. Nah, itu lagu kematian lagi sholatnya. Lagi sholat, bunyi HP seseorang. Biasanya yang tidak hati-hati kurang ajar. Lagi sholat HP dibunyikan, Allah Akbar, gak kira-kira. Pasti HP jelek nih, lagunya kuno banget. Lihat Messi aja lapangan sepak bola nggak bawa HP terus weh ngelantur sampai selesai sholatnya. Harusnya pas bunyi gitu mungkin dengar, harus ingat ini izin Allah, ini cobaan dari Allah, saya harus lebih khusyuk, fokus. Selesai sholat dia pasti tidak ada niat mengganggu sholat jamaah. Dia mungkin sudah mematikan HP-nya, tapi ada beberapa HP yang kuat, tidak mati-mati. Dia pasti sudah tertekan dengan HP-nya ini, yang bunyi ini. Saya harus tenangkan, gak apa-apa bang, insya Allah. Pelajaran bagi semua, lain kali saya juga jadi dapat hikmah, gak apa-apa. Ini enak hadirin, enak berbaik sangka tuh bikin tenang. Coba kalau mau balik telat datang jamaah, nah mau balik teh telat ngaco pisan, katanya ustad telat-telat, mana contoh Quran, langsung wajahnya gak enak. Sudah jam 9, jam 10 mau balik belum datang, mungkin sedang nolong orang, mungkin sedang sholat dulu, mungkin ada yang lebih wajib yang tidak diduga. Enak gak ke hati kita? Pas datang mau balik, bagaimana pak? Ada masalah? Ah tidak. Kok bapak telat setengah jam? Ketiduran. Kita udah berbaik sangka, ternyata beliau ketiduran. Langsung berbaik sangka lagi. Boleh jadi ini ketiduran yang terakhir kali. Mungkin sesudah ini akan tidur selama. Siapa yang ngomong selama-lamanya istighfar? Bukankah orang salah tidak akan selamanya jadi salah? Benar? Kita juga salah pengen benar? Kalau orang salah tidak ada yang niat mau salah seumur-umur. Pernah suatu saat nengok sebuah penjara, lalu di penjara itu ada orang dari Indonesia Timur, bukan Islam. Nengok ke kamarnya, di kamarnya ada boneka dua. Ini kok boneka di sini bang? Badannya penuh tato. Ya, itu kalau saya ingat anak-anak saya. Apa yang paling abang cita-citakan anak-anak? Saya tidak mau anak-anak saya hidupnya seperti saya, jadi penjahat. Saya tidak mau. Walaupun beliau pernah berbuat jahat, tapi tetap saja hati kecilnya tidak mau anak-anaknya jadi jahat. Makanya hadirin, sudahlah, jangan capek berburuk sangka. Bu, ibu, bu, kalau suami telat pulang gimana? Saya kasih mikrofon pengen tahu Husnudzon. Saya kan gak pernah jadi perempuan. Mana mikrofon? Halo, ada mikrofon panitia?

0: Panitia harus berbaik sangka ya. Panitia sedang menolong orang banyak. Mana panitia? Jangan menggagalkan ceramah saya. Bu, siapa yang mau jawab bagaimana berbaik sangka kalau suami telat datang? Cepat. Eh, jangan kemana-mana, saya sudah... Oh, sana. Ya, Bu. Ayo, Bu.
1: Oh, kalau suami telat pulang, saya suka berdoa, Pak.
0: Oh.
1: Untuk kebaikannya.
0: Contohnya saya, gimana, Bu?
1: Saya tidak ada prasangka buruk, tapi buat saya. Mungkin nggak tahu ibu-ibu yang lain.
0: Jadi kalau misalkan suaminya telat pulang 2 minggu gitu mah.
1: Alhamdulillah Pak, suami saya suami yang soleh. Oh. Suami yang soleh, tidak pernah telat pulang, kerja juga langsung pulang. Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Jadi saya tidak bisa merasakan suami enggak lambat pulang. Nggak bisa merasakan kayak gimana gitu.
0: Oh ya, kenapa tuh pakai ngacung, Bu? Ya udah, nggak mau. Sudah, tidak boleh nyebut kenapa ya. Tolong panitia ya, yang lebih dramatis ya, silakan. Cung, siapa yang bergulat hati? Harus yang punya suami ya. Saya tidak buruk sangka kepada suami. Kenapa? Karena suami sudah pulang selama-lamanya. Ada lagi enggak seorang ibu? Saya pengen tahu pergulatan wanita. Ayo. Ada yang mau ngacung.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Yang mana?
2: Assalamualaikum.
0: Ada jasadnya tidak nih? Saya harus berbaik sangka, ada jasadnya.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, yang mana, Bu? Ngacung. Segini banyaknya ibu-ibu. Dianggap tidak ada jasadnya, suudon. Ya, silakan. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Kalau saya ya mungkin khawatir ya, kalau dia telat pulang kita khawatir.
0: Bukan pertamanya. Kita, Bu Ibu aja.
3: Iya. Ya. Saya ya mesti khawatir, cuman kita kembali ke Allah, pasrah ke Allah, tapi ya terutama pasti kita lagi. Saya telepon mesti atau di, kalau mungkin terlambatnya sebentar sih udah biasa, mungkin ada apa, kita prasangka baik aja, pasrah ke Allah. Kalau mungkin telatnya ya nggak biasa waktu kita dia pulang, ya mungkin kita telepon, kita cari informasinya, begitulah.
0: Ibu ajalah ya, jangan bawa-bawa saya, Bu.
3: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya udah benar kalau gitu, udah salehah semua ya. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Kalau kita berbaik sangka karena niatnya mematuhi perintah Allah, Allah nyuruh berbaik sangka. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Kalaupun ternyata yang dibaik sangkai ini bersikap tidak baik di belakang dan kita tidak tahu, Allah pasti tahu. Allah tahu kita berprasangka baik. Allah juga tahu yang diprasangkainya ada yang kurang baik. Hadiahnya boleh jadi oleh Allah dibalikan, hatinya jadi robah tuh. Yang tadinya tidak baik jadi baik. Wala tajassasu, dan jangan suka ngorek-ngorek aib-aib kekurangan. Bolehkah ibu-ibu membuka HP suami? Bolehkah ibu-ibu membuka HP suami? Hah? Boleh tidak? Tergantung. Kalau kata suami, Bu, bukain HP, harus. Tapi kalau suami tidur, ibu bangun. Jangan, Bu. Pertama, ibu gak tahu passwordnya ya. Kalaupun tahu, tetap itu terlarang. Suami juga jangan. Saya mah tidak mau bongkar HP istri-istri saya. Enggak. Itu merusak kepercayaan. Saling percaya saja pada takut ke Allah. Benar? Beri contoh yang baik. Didik dengan benar. Beri rambu-rambu. Sudah. Nanti di akhirat masing-masing. Tidak harus kita bongkar-bongkar. Ingat ya, kalau kita tidak suka mengorek-ngorek kekurangan kesalahan orang lain, tapi kalau orang itu berbuat salah, kita sudah husnuzon, sudah tidak ngorek-ngorek, dan kita lebih baik tahu, Allah akan ngasih tahu tanpa kita korek-korek. Tidak ada siapapun yang tersembunyi perbuatannya dari pengetahuan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada kebohongan yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada selingkuh yang tidak nampak bagi Allah. Semua rahasia Allah tahu. Semua perbuatan Allah saksikan. Semua kebohongan Allah tahu dengan jelas. Orang tidak ketahuan bukan karena jago menyembunyikan. Orang tidak ketahuan karena belum dibuka oleh Allah. Kalau Allah membuka, pasti kebuka. Kita ini dihormatin orang karena Allah masih nutup-nutupi aib dosa, bukan jago. Enggak ada jagoan, tidak ada jagoan, tidak ada pembohong ulung, tidak ada penipu ulung, tidak ada. Semuanya diketahui oleh Allah, dan kalau belum terbuka, karena Allah belum membuka. Kalau Allah mau membuka, pasti kebuka. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu hanya bisa ngebuka yang Allah buka. OTT, operasi tangkap tangan, itu karena Allah mau orang itu ketahuan, maka KPK digerakkan, kadang polisi digerakkan. Tidak ada yang bisa lari dari apa yang Allah akan buka. Jelas? Halo? Suami diam-diam, tiba-tiba dihabis baterai, dicas, lupa ngunci ya. Istri lagi mau minjem colokan, bukan mau baca, tapi udah nongol sendiri, ngepas. Ah, itu Allah lagi ngasih tahu. Bu, kalau ibu ngebuka-buka HP suami, misalkan ada yang tidak cocok dengan keinginan ibu, ibu kan gimana jadinya bu perasaannya? Kaget? Cik, siapa yang suka buka-buka, gimana perasaannya? Marah? Kalau sudah meriksa-meriksa HP suami, urusan jadi beres atau nambah? Jawab, nambah. Janganlah, mending patuh ke Allah saja. Sepakat? Sepakat tidak nih? Dah, pokoknya mah gak usah serba ingin tahu. Kemarin sudah dibahas juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu, gak usah diomongin. Kalau ketemu teman hari Senin, lagi saum gak? Ini juga gak usah. Ini bukan aib, tapi nyusahkan. Kalau dia saum ditanya, lagi saum gak? Terpaksa ngomong, ya gak? Insya Allah saya lagi saum. Hari ini kan hari Senin. Saya sudah 5 tahun ngamalin Senin Kamis. Hilang tuh pahala ya kan? Gara-gara saudara nanya. So tahu sih, diam. Diam. Gak usah nanya. Tadi malam tahajud enggak? Ya tahajud dong. Tahu sendiri kan? Saya udah 3 tahun gak pernah ninggalin tahajud. Rusak aja. Ada yang sedekah? Mau sedekah cuma 50 ribu? Enggak, 100 ribu. Jadi aja kebongkar. Udah gak usah segala ditanya. Juga kalau ketemuan gak usah nanya, ibu anaknya berapa? Ih, jangan nanya, dia kan belum nikah. Jadi gak enak. Gak usah ditanya suaminya mana. Kan belum tentu ada suami, benar? Mungkin sedang jauh, mungkin sudah pisah, mungkin meninggal. atau mungkin sedang di mana gitu, nggak usah segala ditanya. Shh, jelas. Juga nanya uban, ubannya udah berapa banyak, mau apa? Nanya berat badan, ibu berapa kintal sekarang? Oh itu kintal itu sudah kejahatan terselubung itu. Kenapa pakai kintal? Kintal kan karung ya. Sepertinya sepele hadirin, tapi ini persaudaraan bisa rusak nih. Jangan suka usil. Hak titik Samsudin, ini Haji atau Heri Pak? Mau apa nanya itu? Jadi gak enak kan? Benar? Udah gak usah ribet dengan apa yang tidak wajib tahu. Temen naik motor, wih keren nih, nyicilnya berapa bulan? Kenapa nanya nyicilnya berapa bulan? Dah hadirin, daripada banyak omong, mending banyak istighfar, mending banyak solawat, mending banyak tadarus atau murojaah Quran. Sepakat? Wala yatambahtukum ba'da, jangan suka bergunjing. Gunjing itu, gibah itu, kalau kita cerita tentang dia dan dia tahu dia sakit hati, itu gibah. Jadi kalau kita ngomongin orang dan orang yang diomongin itu kalau tahu akan sakit hati, itu gibah. Itu dosanya memakan saudara yang sudah mati. Nanti tidak bisa dimaaf, tidak bisa dihapuskan, kecuali dimaafkan oleh yang dia gibahi. Yang gibah, yang bicara dengan yang dengar sama dosanya. Walaupun tidak ngomong, si ibu itu centil banget ya. Dia masa baru bikin majelis taklim, jamaah di tempat kami ditarik ke majelis dia. Itu jadi itu. Kenapa pindah ke majelis taklim orang kita sewot? Siapa tahu di sana ilmunya lebih bisa mendekatkan ke Allah, benar? Siapa tahu di majelis taklim itu lebih berkah? Kenapa? Dasar dengki aja kita. Dah. Jangan suka ngomongin kejelekan orang. Alhamdulillah saya mah enggak kayak ibu-ibu itu tuh. Kalau dia ngomongin saya mah enggak. Kamu lagi ngomongin siapa? Ayo siap yang 6 ini kita amalkan. 1, jangan meremehkan. Bungkem aja. Jangan mengolok-olok, mengejek perseorangan, kelompok. Diem. Jangan mengeluarkan, membroadcast meme atau tulisan-tulisan yang mengejek saudara kita sendiri. Yang kedua apa? Jangan saling mencela. Yang ketiga, jangan saling panggil memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Yang keempat, jangan suudon, jangan berburuk sangka. Yang kelima, jangan senang memata-matai, mengorek-ngorek kalau bukan kewajibannya. Jaksa, ya itu kewajiban menegakkan keadilan, harus mengorek-ngorek ya, supaya nanti bukan untuk mencari aib, tapi untuk menegakkan keadilan. Boleh. Saya di pesantren, kalau ada yang salah harus diperiksa, supaya keadilan ditegakkan. Kalau tidak jadi tidak adil. Yang keenam apa? Jangan bergibah. Stop ngomongin keburukan orang lain yang membuat orang sakit hati. Diam. Aa, gimana kalau dia ngejelek-jelekin kita? Dengar ya. Kalau ada orang yang ngejelek-jelekin kita, 1, kita bersyukur. Bukan kita yang ngejelek-jelekin orang. Syukur. 2, kita bisa belajar bahwa orang kalau ngejelekin, maka tidak enak bagi kita, kita tidak akan ngejelekin orang lain. Ingat ya, kalau bicara ini ngebuka aurat. Orang itu kalau ngobrol sedang membuka aurat dirinya. Karena cara bicara orang akan memperlihatkan kesombongan, kedengkian, ria, penyakit, kebusukan hati itu jadi kebuka ke orang kalau kita banyak ngomong. Maaf ya Bu ya, ibu-ibu maafin pembantu saya ini orang kampung. Dia itu begitulah. Dengan cara ngomong gitu ketahuan. Karena tetangga ini tahu bahwa kita kan se-RT di kampung dengan pembantunya. Jadi cara bicara, kesombongan itu nampak. Kita belajar, oh saya tidak akan mau seperti dia. Tiga, kalau ada orang yang ngejelek-jelekin kita, bahan tafakur. Siapa tahu ini petunjuk dari Allah, benar? Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Dia sih pinter aja ceramah. Tapi gak cocok antara yang diomongin dengan kelakuannya. Ceramah aja kemana-mana. Anak sendiri aja gak keurus. Ayo dong mikir Bu. Itu mah bukan menghina ya. Itu mah fakta. Harusnya jangan tersinggung, malah tobat ya. Kalau ada yang menghina kita, dia bisanya ngomong jelek, kita harus ngomong bagus. Karena yang kembali ke kita adalah omongan kita sendiri. Apakah kita jadi hina dengan dihina orang? Apakah kita jadi hina dengan dihina orang? Apa yang membuat kita jadi hina? Kalau kita menghina orang. Apa yang membuat kita pasti hina? Kalau kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang saja. Co-ol, ya, cool, tenang. Begitu, jangan bagian dalam ngomporin suasana, ya. Saya banyak grup di sini, suka sedih kalau baca grup yang seneng. Saya ada di dua kelompok yang beda, jadi bagian ngejek itu keluar grupnya. Dalilnya, ada dalilnya. Yang diejek, ngejek yang satu keluar juga. Dalilnya sama. Tapi kepentingannya berbeda. Jadi menggunakan dalil itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk melakukan pembenaran diri. Sayang sekali. Ayo kalau lihat yang begitu jangan sebarkan. Posisi kita adalah wa aslihu baina akhwaikum. Bukan bagian yang berseteru, tapi bagian yang mendamaikan. Sepakat? Sepakat? Alhamdulillah. Silakan kita diskusi, masih ada waktu. Mau nanya? Oh ya. Jadi saya bisa lihat kenapa jadi nunjuk, karena itu yang membuat saya jadi tertekan. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih AA selalu memberikan kesejukan kepada kita kaum muslimin di Indonesia. Baik. Apalagi dalam suasana seperti ini. Dan kita berharap semua kesejukan yang kita rasakan di sini juga bisa dirasakan oleh para pemimpin kita. Nah, pertanyaannya AA, kalau tadi solusi yang diberikan di Al-Qur'an di ayat ke-11, 12 dan 13 itu memang betul-betul membuat kita bisa mengantisipasi ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang membuat ukhuwah jadi rusak. Tapi bagaimana menurut pendapat AA solusi yang diberikan oleh Allah di ayat ke-9-nya? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, jika ada dua golongan orang-orang beriman yang saling berselisih, kemudian Allah mengatakan faqatilul lati, maka perangilah orang yang berbuat zulim kepada saudaranya. Jadi kata-kata fa'aslihu itu kan memang di rangkaian ayat itu ada tiga kali. Jadi gak cuma sekedar berbaik sangka, tapi juga kita disuruh memerangi itu orang-orang yang berbuat zulim kepada saudaranya.
0: Iya.
4: Nah, pertanyaan yang kedua, ini bisa menjadi usul.
0: Yang satu aja udah nyesek nih saya nih.
4: Yang kedua ini mungkin usul, bisa jadi usul. Sudah sejauh mana AA berusaha untuk menerapkan ayat ini itu dengan memberikan kesejukan-kesejukan kepada para pemimpin. Misalnya AA bersilaturahim kepada pimpinan Banser gitu ya, mempertemukan mereka. Karena AA kan punya pengaruh besar nih, sayang kalau gak dipakai gitu. Yang ketiga usulnya adalah mari sama-sama kita doakan. Dulu masih ingat gak ketika Ustadz Arifin Ilham mendoakan Ja'far Umar Thalib? begitu keras, tapi begitu didoakan sering di setiap saat di majelis. Ya, walaupun memang seutama-utamanya doa itulah yang tersembunyi, tidak diketahui. Tapi kalau kita berjamaah mendoakan, siapa tahu hatinya dulu. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah yang dalam-dalam gini pertanyaan, saya suka minder. Jadi apa pertanyaannya, Darina? Begini ya, untuk memutuskan memerangi itu, ini keputusan yang luar biasa beratnya. Kapasitas saya belum bisa untuk memberikan keputusan, misalkan mana yang harus diperangin. Pertama, datanya kurang. Dua, posisi saya sebagai apa sehingga mengambil keputusan. Ya, jadi saya kira keputusan untuk memerangi itu hanya oleh yang berkompeten dengan keilmuannya, dengan data, fakta, dan kekuasaannya. Kalau bagi kita-kita yang jadi rakyat ini, jamaah, ya yang sesuai proporsinya. Saya senang kalau saya bisa silaturahmi, tapi siapalah saya, ya enggak? Saya cuma ejim, ya. Tapi insya Allah dengan begini, statement-statement, ya ketika kemarin ada heboh-heboh, saya katakan, ini semua dinamika saja, jangan terpancing, karena saya yakin para ulama dari semua pihak ini juga sadar betul bahwa wajibnya bersatu itu lebih hebat dibanding membahas perbedaan, ya kan? Dan insya Allah ternyata bisa juga. Itulah. Gitu. Bagaimana lagi? Insya Allah kita doa. Suka malu kalau ngedoakan orang-orang penting terang-terangan. Emang siapa saya? Ya enggak? Mungkin sembunyi-sembunyi ya. Terima kasih, luar biasa pernyataannya, terlalu dalam buat saya ya. Tapi jadi bahan renungan bagi kita semua. Makasih ya, jazakallahu khair. Harusnya selang-seling sama mak-mak. Mak, mau nanya mak, ibu teh kalau disebut mak tersinggung nggak sih?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sebetulnya kalau pakai izin dulu bagus ya. Siapa?
5: Iya, izin bertanya, ak.
0: Ya sudah nanya ya. Ya silakan.
5: Izin bertanya, saya mau menanyakan di luar tema.
0: Tunggu dulu kalau gitu ya, tahan. Siapkan uang buat sedekah ya supaya pertanyaannya manfaat dan bisa dijawab ya. Silakan petugas, saudaraku sekalian, jangan ragu-ragu, Allah Maha melihat, menghitung, membalas dengan sempurna. Karena duhur sebentar lagi. Maka silakan. Silakan pertanyaan teh.
5: Iya, jadi iman itu kan naik turun ya. Saya khususnya saya sendiri merasakan begitu hebatnya gitu iman yang naik turun, dan ketika kita mendapat ilmu itu berusaha untuk mengamalkan. Cuman ketika lagi kufur, lagi futur itu suka down gitu. Apakah itu memang karena kurangnya mengingat Allah dan banyaknya dosa kita gitu, ak? Dan sebaiknya itu harus gimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Musibah kita sering mengingatnya kalau kita berkaitan dengan unsur duniawi. Dompet hilang kena musibah, anak sakit musibah, PHK. Padahal itu musibah kecil. Musibah besar itu yang berkaitan dengan iman. Dan diawali, satu, dengar ini ya, musibah yang berat pertama bagi kita adalah kalau kita tidak berhasil jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau kita tidak berani tahu untuk melihat kekurangan, kesalahan, dosa kita. Kalau kita sibuk saja menilai orang sampai tidak bisa menilai diri, itu sudah musibah tuh. Halo? Kalau kita dipuji orang, dikagumi orang, sehingga kita tidak merasa diri kita banyak dosa, udah musibah. Dua, adalah kita sudah tahu keburukan kita, tapi kita tidak memperbaikinya, itu juga musibah. Berapa banyak orang yang tahu dia pemarah, tapi tetap saja tidak mau berubah. Nah ini musibah. Nah bagaimana teh supaya... supaya tidak futur, wah ini sama sejujurnya saya juga suka turun naik. Tapi yang bagus tuh begini, turun dua, segera sadar, naik 5. Nanti kan suka ada godaan-godaan, turun lagi 3, naik 7. Jadi begitu, yang jelek itu naik 2, turun 5. Naik 1, turun 7. Itu su'ul khotimah. Mau tahu obatnya apa? Halo? Harus jawab, atuh hadirin mau atau enggak. Jangan bikin jengkel, kita kan bersaudara, ya kan? Masa yang gini-gini aja telat. Jadi sebetulnya rahasia intinya adalah pada rapatnya zikrullah. Jujur saja, kalau ingat Allah itu on dan lupa ke Allah itu off. Kalau itu lampu, ingat Allah nyala, lupa ke Allah gelap. Hidup kita tuh banyak gelapnya, banyak nyalanya. Tuh udah gak jawab hadirin. Saya kan harus pemaaf ya. Banyak gelapnya, banyak nyalanya. Banyak gelapnya. Kita mah on, off. Nanti on, off. Makanya kalau kita mau istiqomah dalam apapun, kalau kita mau istiqomah dalam amalan apapun, yang pertama harus diistiqomahkan adalah istiqomah zikrullah ta'ala. Apa sajalah saudara pilih dari zikir-zikir yang dicontohkan Rasul. Kalau saya lihat wajah, maaf ya sebentar. Ini zikir yang cocok, maaf ya sebentar ya. Ini mah istighfar yang cocok, ini mah benar. Sama dengan saya nih, aduh ampun, istighfar. Yang kedua, selain asma Allah, ayat-ayat Quran, perbanyak solawat. Karena sekali solawat itu 10 kali Allah bersolawat kepada kita. Bayangkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabi. Ternyata bukan hanya nabi yang disolawatin, kita juga kalau kita sering bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah, daripada banyak ngobrol, setiap mikir jadi zikir. Mikir jodoh, Allah yang ngatur. Mikir rezeki, Allah yang bagi. Mikir keinginan, Allah yang punya. Badan sakit, Allah yang nyembuhkan. Ingin anak soleh, Allah yang ngebulak-balik hati. Ada yang mengancam, Allah yang bisa melindungi. Allah, Allah, Allah, Allah. Kayak lihat saya begini ya. Ini sayang kalau enggak zikir. Jangan, pakai batik, tumben. Mau ngapain ngomong itu? Enggak ngepek, benar? Mending, ya Allah. Batik siapa itu ya? Ya, lebih jelek lagi. Ya Allah, Agim diuji olehmu duduk di mimbar. Tolong jaga hatinya ya Allah supaya tulus dan bimbing agar ilmu yang disampaikannya benar. Lindungi dari yang salah. Itu teh zikir hadirin dan itu berdampak bagi saya. Mungkin saya mau ngomong sia-sia, tidak jadi gara-gara doa saudara. Mungkin ada yang salah yang akan saya sampaikan, mampet gara-gara doa saudara. Benar? Jadi sambil diam atau lagi duduk gini kan, yang di depan, kan kita gak kenal. Udah kenalan belum? Ya dari tadi diam aja, kenalan. Saudara, ayo kenalan, siapa tahu nanti jadi besan. Ya gak? Ini nih kelemahan kita tuh. Duduk dari jam 8, salaman enggak. Udah kenal belum sebelahnya? Bagi-bagi permen, ayo cepat. Nah hadirin, usahakan sekuat tenaga jadi zikir ya, di antaranya doakan yang di depan. Ya Allah, semoga yang di depan saya ini Engkau ampuni seluruh dosanya, Engkau angkat derajatnya, Engkau mudahkan urusannya. Padahal kita enggak kenal, tapi kan ini pasti saudara kita. Lihat selewat ada ratu dangdut atau siapalah yang lagi goyang gasing. Ya Allah, kasihan. Pasti mual, goyang gasing begini. Tolong beri hidayah. Dan enggak rugi mendoakan. Lihat pangrok, di sini. Ya Allah, ini teh hamba-Mu. Dia ingin bahagia, dia ingin mulia. Tapi belum tahu jalan, keluar doa. Itu zikir tuh hadirin. Termasuk yang itu kecoa terpleset itu. Ciut, plak. Di depan kita mata lihat kecoa, hati ingat. Allah ya Allah, ini kecoa pakai terpleset lagi di depan saya. Pasti engkau yang ngatur. Tidak mungkin ujuk-ujuk terpleset begini. Kecoa ini bertasbih setiap saat. Ayo kec, balik. Boleh saya cerita sedikit penutup? Ya semoga Allah mengampuni ini ya. Suatu saat diundang ikut lomba berkuda endurance, daya tahan berkuda di Pekanbaru 20 km. Saya belum pernah melakukan sebelumnya. Niatnya adalah semampunya 5 kilo, 10 kilo mudahan. Beberapa puluh peserta, saya kebagian yang 20 km. Ini bagi saya penting ya. Ngelurusin niat supaya jadi amal. Wah, ini nanti kejuaraan gak penting jadi juara. Udah tertulis di Lauh Mahfud siapa yang jadi juara. Yang penting jadi amal. Saya ceramah gitu ke orang lain. Ya, ini juga gak penting jadi juara. Yang penting mah bisa jadi amal. Alhamdulillah 10 km dijalanin. Ingat tuh kuda bertasbih, kuda bertasbih. Tetapnya capek hadirin ya. Kuda mah yang gak capek, kitanya yang capek. Pas turun dari kuda tuh pak, boro-boro perang ya gak? Maunya mah tengkurap aja. Kebayang perjuangan di zaman Rasul tuh pak. Abis berkuda, bawa tameng, bawa tombak. Ini mah 10 km sejam tuh udah gak bisa bangun pak. Ya Allah, Maha Suci Engkau yang menciptakan kekuatan fisik. Dah mau istirahat. Nah, di sebelah saya ada Abah Abu Jibril. Nah, usianya 61. Bah, usia 61. Abah mau kuatan. Iya, udahlah bah, istirahat aja. Gak bisa. Harus kita sempurnakan. Sempurnakan. Ini Allah yang ngatur nih. Jadi saya kepaksa ikut. Ikut sekuat tenaga sambil jalan kan lewat hutan. Yang mau ngobrol sama siapa lagi selain sama kuda, benar? Setan kuda baik, subhanallah, alhamdulillah. Etape ke terakhir nih, kilometer 15, boleh kasih minum, udah dibanjurin. Terakhir, harus kuat. Nah, baru juga jalan, tiba-tiba drone datang dari atas bagian milem. Jadi ria hadirin, pengen kelihatan keren. Allah tahu tuh isi hati saya, Pak. Jadinya ngegaya, yang tadinya mazikitnya lewat, jadi ngedrone. Akibatnya kaki lepas tuh dari injekan kuda, karena sudah lemah. Jatuh tuh hadirin, jadi drone tuh memilem dengan jelas sekali bagaimana jatuhnya saya. Jadi kehadiran drone itu untuk aduh ya Allah Maha Suci Engkau tahu isi hati ya. Berpaling dari zikir kepada penilaian makhluk. Hadiahnya jatuh tuh hadirin. Maha suci Allah. Ya saya bersyukurlah bisa diingatkan Allah dengan cara seperti itu. Artinya mah udahlah gak ada jagoan. Siapapun yang mau ditakdirkan jatuh. Ini cerita satu lagi sedikit lagi ya. Nah, kan Abu Jibril dari belakang tuh Abah tuh nyusul. Yang lain nyusul. Saya udah capek di bawah. Naik motor, naik kuda. Gak ada wibawa ya gak? Berangkat naik kuda pulang naik motor kan aib hadirin. Sudah istirahat sambil mikir ya Allah kuda mah cengar-cengir ini nge-nge. Datang tuh kuda beliau. Rupanya kuda saya betina. Kuda beliau jantan. Kan beda ini bukan muhrim ya. Aduh dasar kuda ya enggak tahu apa. Gak tahu kita lagi lomba atau saling lihat. Jadi we mau pacaran di hutan. Atau kasihan Abah yang ada di atas. Atau ngaceleng jadi berdua we yang tengkurepnya. Maha suci Allah ya, maha adil. Saya bukan bahagia ada teman hadirin ya. Tapi memang ulama ya, prasangkanya tuh baik. Udah jatuh tuh, wah bah gak apa-apa. Iya itu kuda katanya pengen kenalan gitu saja. Maha suci Allah, alhamdulillah. Nah itulah oleh-oleh, tidak ada yang jago, yang ada cuma satu, pertolongan Allah. Sejago apapun kalau Allah mau mah terjadi saja apa yang Allah kehendaki. Terima kasih sahabatku yang baik. Ada syahadat ini? Mana? Silakan, namanya Jessica Anggra ini. Siap?
6: Siap, iya.
0: Bisa bahasa Indonesia?
6: Bisa.
0: Ya, tenang ya. Jessica, bisa cerita apa yang menyebabkan semangat menjadi seorang muslimah? Atau mau langsung saja? Baik. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah.
6: Asyhadu alla ilaha illallah.
0: Wa asyhadu anna. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
6: Ma asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
0: Saya bersaksi.
6: Saya bersaksi.
0: Tiada ilah.
6: Tiada ilah.
0: Tuhan yang berhak disembah.
6: Tuhan yang berhak disembah.
0: Selain hanya Allah.
6: Selain hanya Allah.
0: Dan saya bersaksi.
6: Dan saya bersaksi.
0: Nabi Muhammad.
6: Nabi Muhammad.
0: Adalah utusan Allah.
6: Adalah utusan Allah.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah. Jadikan saudari kami ini menjadi muslimah salehah, menjadi istri salehah, ibu salehah, mujahidah salehah. Istiqomahkan ya Allah sampai husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah. Ya Sami ya Bashir ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai yang maha menatap, ampuni sebusuk apapun dosa-dosa kami. Ampuni ya Allah, sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah, sehitam apapun masa lalu kami. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua selama ini. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami lebih jarang bersyukur dibanding bersyukur atas karuniamu. Ampuni betapa banyak limpahan karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ya Allah, ampuni semua kemunafikan kami. Ampuni di antara kami yang pernah mendekati zina, yang matanya berbuat zina, yang pikirannya kotor. Ampuni di antara kami yang pernah tergelincir berbuat nista. Ya Allah, ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'inda

0: Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni guru-guru kami ya Allah, ampuni para ulama yang menjadi jalan cahaya hidayah bagi kami. Muliakan keluarga keturunannya. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, Engkau pasti tahu. Sempurnakan balasannya ya Allah, ganjarannya. Golongkan kami menjadi hamba yang tahu balas budi. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zolimi, yang sengaja, yang tidak sengaja. Gugurkan dosa-dosanya ya Allah, dan cegahlah kami dari perbuatan zolim. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, ampuni dosanya dan cegahlah dari perbuatan zalim kepada siapapun. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, jadikan majlis ini majlis yang Kau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih rapuh, berikan nikmatnya dan khusyuknya ibadah. Cukupi hanya dengan rizki yang halal barokah. Lepaskan kami dari lilitan hutang ya Allah. Ya Syafi, berikan kesembuhan bagi yang sakit. Karuniakan lahir batin sehat wal afiah. Ya Allah, karuniakan pendamping terbaik yang merindukannya. Berikan jodoh yang Engkau ridhoi, pernikahan berkah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, undang hamba-hambamu ini ke Baitullah. Sempurnakan Islam kami sebelum ajal tiba ya Allah. Ya Allah, persatukan para ulama, persatukan para ulama. Ya Allah, persatukan para ulama. Jadikan para ulama bisa membimbing kami untuk mencintaimu ya Allah. Titipkan kepada kami para pemimpin yang beriman teguh, para pemimpin yang takut padamu ya Allah. Jangan biarkan kami dibimbing, dipimpin oleh orang-orang yang kurang iman, yang tidak takut padamu. Ya Allah, lindungi saudara kami yang teraniaya di penjuru bumi manapun. Angkat derajat yang dihinakan, cukupi yang kekurangan. Rabbana atina min ladunkar rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Maha Mendengar. Hadirin, mudah-mudahan diterima. Silakan datang ke Bandung tanggal 18 hari Sabtu, ada syukuran Darut Tauhid ke-27 tahun ya, di lapangan Gazibu jam 6 sampai jam 9 pagi hari Sabtu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, gak percaya sama Al-Quran, gak percaya sama siksa kubur, gak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di

0: ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
7: AM 1360.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: enggak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih munyu lu cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di AM 13.6. Takwa, ramah, berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus.

0: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Laqad haqq

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka karena itu mereka tertengadah.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata.
1: Wadrib.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu."

Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."

Mereka berkata, Tuhan kami, bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami."

Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."

Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan dan yang hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan?

Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.

Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit. Dan tidak layak kami menurunkannya.

tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati.

Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan.
1: One.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, apakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan.
1: Once

dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: Lash

tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

0: dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: Wa inna syaa

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka. Maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan. Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rizki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini? Jika kamu adalah orang-orang yang benar."

Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.

Dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya."

Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka.

mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.

Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.

dan dikatakan kepada orang-orang kafir, "Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat."

Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Wa ani'a.

Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka, betapakah mereka dapat melihatnya?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.

0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan?
1: Wa man

Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hikayat kali ini menceritakan putri Rasulullah yaitu Fatimah. Di mana suatu ketika Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah perempuan yang kelak pertama kali masuk syurga?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Dia adalah seorang wanita yang bernama Mutiyah." Kemudian Fatimah terkejut.

ternyata bukan dirinya seperti yang dibayangkannya. Tapi mengapa justru orang lain, padahal dia adalah putri Rasulullah sendiri? Maka timbullah keinginan Fatimah untuk mengetahui siapakah gerangan perempuan itu, dan apakah yang telah diperbuatnya, hingga dia mendapat kehormatan yang begitu tinggi. Setelah minta izin kepada suaminya, Ali bin Abi Thalib, Fatimah berangkat mencari rumah kediaman Mutia. Putranya yang masih kecil bernama Hasan diajak ikut serta. Ketika tiba di rumah Mutia, Fatimah mengetuk pintu seraya memberi salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Siapa ya di luar?" Terdengar jawaban yang begitu lemah lembut dari dalam rumah. Suaranya cerah dan merdu sekali. Kemudian jawab Fatimah, "Saya Fatimah, putri Rasulullah." Kemudian Mutiah menjawab, "Alhamdulillah, alangkah bahagia saya hari ini kedatangan putri Rasulullah dan sudi berkunjung ke gubuk saya." Suara itu terdengar ceria dan semakin mendekati pintu. Kemudian Mutiah bertanya, "Sendirian Fatimah?" Sambil seraya membukakan pintu, Fatimah pun menjawab, "Aku ditemani Hasan." Kemudian Mutiah berkata, "Aduh, maaf ya." Suaranya terdengar menyesal. Kemudian melanjutkan perkataannya, "Maaf ya Fatimah, saya belum mendapatkan izin dari suami saya untuk menerima tamu laki-laki." Kemudian Fatimah berkata, "Tapi ini kan Hasan, masih kecil." Mutia dari dalam rumah menjawab, "Meskipun masih kecil, Hasan adalah seorang laki-laki. Besok saja ya Fatimah datang lagi, saya akan minta izin dulu kepada suami saya." Kemudian sambil menggeleng-gelengkan kepala, Fatimah pamit dan kembali pulang. Hari besoknya, Fatimah datang lagi ke rumah Mutia. Kali ini ia ditemani oleh Hasan dan Husain. Mereka bertiga kembali mendatangi rumah Mutia. Setelah memberi salam dan dijawab oleh Mutia dari dalam rumah, Mutia pun bertanya, "Fatimah, apakah kau masih ditemani oleh Hasan? Suami saya sudah memberi izin." Kemudian jawab Fatimah, "Ya, saya juga ditemani oleh Husain." Kemudian Mutia seperti terkejut, "Hah? Kenapa kemarin tidak bilang? Yang dapat izin cuma Hasan, Husain belum. Terpaksa Fatimah, saya juga tidak bisa menerimanya." Kemudian dengan perasaan menyesal, Mutia menolak lagi. Hari ini Fatimah gagal lagi untuk bertemu dengan Mutia. Dan keesokan harinya, Fatimah kembali lagi. Mereka disambut baik oleh perempuan itu di rumahnya. Keadaan rumah Mutia sangat sederhana. Tak ada satupun perabot mewah yang menghiasi rumah itu. Namun semuanya teratur rapi. Tempat tidur yang terbuat dengan kasar juga terlihat bersih. Alasnya yang putih dan baru dicuci. Bau dalam ruangan itu harum dan sangat segar, membuat orang betah tinggal di rumah itu. Fatimah sangat kagum melihat suasana yang sangat menyenangkan itu. Sehingga Hasan dan Husain yang biasanya tak begitu betah berada di rumah orang, kali ini nampak asik bermain-main. Kemudian Mutia berkata, "Maaf ya, saya tak bisa menemani Fatimah duduk dengan tenang, sebab saya harus menyiapkan makan buat suami saya," kata Mutia sambil mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. Mendekati tengah hari, masakan itu sudah siap semuanya. Kemudian ditaruh di atas nampan. Mutia pun mengambil cambuk yang juga ditaruh di atas nampan. Kemudian Fatimah bertanya, "Suamimu bekerja di mana?" Jawab Mutia, "Di ladang." "Oh, dia seorang pengembala." Jawab Mutia, "Oh bukan, suami saya bercocok tanam." Lalu kata Fatimah, "Tapi mengapa kau juga sediakan dia cambuk?" Kemudian kata Mutia, "Oh itu," sambil tersenyum, "cambuk itu kusediakan untuk keperluan lain. Maksudnya begini Fatimah, kalau suami saya sedang makan, lalu kutanyakan apakah masakan saya cocok atau tidak. Kalau dia mengatakan cocok, maka tak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau dia bilang tidak cocok, cambuk itu akan saya berikan kepadanya agar punggung saya dicambuknya. Sebab berarti saya tidak bisa melayani suami dan menyenangkan hatinya."
Kemudian kata Fatimah, apakah itu semua kehendak suamimu? Kata Mutia, oh bukan, suami saya adalah orang yang penuh kasih sayang. Ini semua adalah kehendakku sendiri, agar aku jangan sampai menjadi istri yang durhaka kepada suami. Mendengar penjelasan itu, Fatimah menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian ia meminta diri pamit pulang. Di dalam hati Fatimah selalu berkata, pantas kalau Mutia kelak menjadi seorang perempuan yang pertama kali masuk surga, karena dia sangat berbakti kepada suami dengan tulus. Perilaku kesetiaan semacam itu bukanlah lambang perbudakan wanita oleh kaum lelaki, tapi merupakan cermin bagi cinta, ketulusan, dan pengorbanan kaum wanita yang seharusnya dihargai dengan perilaku yang sama.

ada seorang pemuda miskin yang tinggal di Yaman bersama ibunya yang sudah tua, renta, lumpuh, dan buta. Uwais namanya. Ia tinggal bersama ibunya karena beliau tidak mempunyai lagi ahli keluarga. Beliau senantiasa merawat ibunya dengan penuh ketulusan dan kasih sayang serta mematuhi seluruh perintah ibunya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing dan unta milik orang lain serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Walaupun upah yang diterimanya hanya cukup untuk kebutuhan dirinya dan ibunya, namun ia tetap sabar dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepadanya. Apabila beliau mendapatkan upah yang berlebih, ia tak lupa untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Uwais juga dikenal sebagai sosok yang ahli ibadah. Dia selalu berpuasa di siang hari dan pada malam harinya ia selalu bermunajat kepada Allah untuk memohon petunjuk dan beristighfar. Meski demikian, pemuda yang hidup semasa dengan Rasulullah ini memiliki kecintaan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah. Ia selalu merasa bersedih hati jika mendengar orang-orang yang bercerita tentang pertemuan mereka dengan Rasul, karena memang dia belum pernah berjumpa sekalipun dengan nabinya tersebut. Rasa rindu Uwais untuk bertemu dengan nabi semakin lama semakin dalam. Beliau ingin sekali memandang wajah nabi dari dekat serta ingin mendengar suaranya. Namun kecintaannya kepada ibunya juga sangat luar biasa. Ia merasa tidak tega untuk meninggalkan ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah. Di luar dugaan, si ibu yang sebenarnya mengetahui anaknya begitu cinta kepada nabi, tiba-tiba berbicara. "Wahai Uwais anakku, pergilah engkau menemui Rasul. Setelah berjumpa, segeralah engkau pulang." Mendengar pernyataan ibunya tersebut, Uwais merasa sangat gembira, luar biasa. Dan ia pun segera berkemas, mempersiapkan dirinya untuk pergi ke Madinah menemui Rasul. Namun, ia tak lupa menyiapkan segala keperluan ibunya selama ia pergi ke Madinah. Ia selalu berpesan kepada orang-orang terdekatnya agar menjenguk ibunya sepeninggal Uwais ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Uwais pun akhirnya tiba di Madinah dan ia pun langsung menuju rumah Rasulullah. Selepas mengucapkan salam, pintu rumah Nabi pun terbuka. Namun yang beliau temui hanya Aisyah, sedangkan Rasulullah ketika itu sedang berada di medan perang. Uwais pun langsung merasa kecewa karena ia ingin segera bertemu Nabi dan segera pulang menemui ibunya. Akhirnya, ia pun memilih untuk segera pulang dan menitipkan pesan untuk Nabi kepada Aisyah. Kemudian setelah perang usai, Rasulullah kembali pulang ke Madinah dan ia langsung bertanya kepada Aisyah mengenai orang yang mencarinya. Belum sempat Aisyah menjawab, Nabi pun bersabda, "Uwais anak yang taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit." Kemudian Aisyah pun sangat kaget dengan penuturan Nabi, karena Nabi rupanya sudah mengetahui siapa tamu yang ingin bertemu dengannya jauh-jauh hari. Para sahabat tertegun. Kemudian Nabi meneruskan keterangannya mengenai Uwais yang menjadi salah satu orang yang menghuni langit. Para sahabat pun tertegun. Kemudian Nabi meneruskan keterangannya mengenai Uwais yang menjadi salah satu orang yang menghuni langit kepada orang-orang yang hadir di situ. Para sahabat tertegun. Kemudian Nabi meneruskan keterangannya mengenai Uwais yang menjadi salah satu orang penghuni langit. Nabi pun bersabda, "Jika ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, dia memiliki tanda putih di telapak tangannya." Nabi juga berpesan kepada para sahabat,
Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mohonlah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Selepas Rasulullah wafat, Umar dan Ali akhirnya bisa berjumpa dengan Uwais. Kemudian mereka berdua memohon doa dan istighfar dari Uwais. Umar juga berjanji untuk menyumbangkan uang dari Baitul Mal kepada Uwais. Namun dengan bijaksana Uwais berkata, "Hamba mohon supaya hari ini hamba diketahui oleh orang untuk hari-hari selanjutnya. Biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui oleh orang lagi. Apakah Uwais adalah seorang malaikat? Ataukah beliau adalah malaikat yang menyamar menjadi manusia untuk merawat seorang ibu? Apakah Uwais memang hanya manusia biasa?" Wallahu a'lam. Karena sabda Nabi pasti benar adanya. Uwais bukan orang bumi. Dia penghuni langit. Selain itu, pertemuannya dengan Umar dan Ali juga menjadi tanda tanya besar karena pertemuan mereka disuruh untuk merahasiakan dan Uwais tidak ingin dilihat orang setelah itu. Subhanallah. Semoga kisah sahabat Uwais ini bisa menjadi cambuk buat kita agar senantiasa berbakti kepada ibu. Ibu yang melahirkan kita dengan susah payah.

yang sedang mengajar atau tabligh, ya insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Aliyyil A'la Al-Waliyyil Mawla Alladzi khalaqa wa ahya wa hakama ala khalqihi bil mauti wal fana wal ba'thi ila daril jaza wal fasli ila daril qada litujza kullu nafsin bima tas'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Para ulama, para kiai, para guru, bil khusus guru kita al-mukarram Kiai Haji Muhammad Amin Nur MA, al-mukarram Dr. Kiai Haji Saifuddin Amsir, Kiai Haji Nur Anwar, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin, pencinta Kiai Haji Nur Ali yang insya Allah di dalam keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Banyak sudah sejarah hidup almarhum kita dengar disampaikan oleh Kiai Haji Saifuddin Amsir. Mudah-mudahan itu semua menjadi tambah gairah cinta kita kepada guru kita. Dan inilah buah dari perjuangan guru kita. Kata ulama, kama tasna tusna. Apa yang kalian lakukan, nanti orang akan mengikuti apa yang kita lakukan. Al-Maghfurlah semasa mudanya ngajar dari kampung ke kampung, dari Sembilangan, terus ke desa Sungai Tenang. Apa Bu? Iya, Sungai Tenang. Terus Sasak Bakar. Ada Sasak Bakar. Terus Kampung Cisalak, Pete Cina. Terus Kampung Monas. Di mana Kampung Monas? Itu berhari-hari guru kita mendidik, mengajarkan ilmu, dakwah, mengajarkan kita manusia untuk berada di jalan Allah. Makanya kalau malam ini sampai jam 12, wajah jamaah yang datang acara haul saya lihat enggak ada yang ngantuk. Emang dulu guru kita begitu, jam 12 agak ada roman-roman yang ngantuk. Ini buah perjuangan beliau. Apa yang membuat kita jadi kuat duduk bertahan lama? Karena ada dua. Yang pertama karena adanya keyakinan. Yang kedua lingkungan. Kita yakin duduk malam ini sampai jam 12 lewat karena begitu banyak pahala yang kita dapat. Duduk sebentar di majelis ilmu, pahala lebih baik dibanding sholat sunat 1000 rakaat. Dapat pahala 1000 mensolatkan jenazah. Dapat pahala jenguk orang sakit 1000 orang yang sakit. 3000 malam ini pahala kita dapat. Cuma pahala yang bisa dilihat hanya dengan kacamata keyakinan. Tanpa adanya keyakinan berat duduk sampai jam 12. Walaupun besek udah dapat. Udah dapat apa belum? Apa yang membuat kita yakin sabda Nabi, ucapan Nabi, hadis Nabi? Kenapa kita yakin? Nabi kalau bicara bukan pakai hawa nafsu seperti kita. Nabi kalau bicara berdasarkan bimbingan
wahyu Allah. Orang sini mah ayatnya udah pada apal dah.

Ya Allah, dalam amat suaranya. Emang kalau udah lapar, nyebut nama Allah di berok, bukannya di leher. Allah, serem kedengerannya. Saya takut jadinya. Sekali lagi.

Gak enak kedengerannya kalau terpaksa. Salah aja ya. Emang orang bawahan mah gampang salah. Kalau orang atasan susah. Itu nenek-nenek ngambil buah coklat langsung diponis salah. Itu nenek-nenek ngambil dua tandan pisang langsung diponis salah. Orang atas yang udah romannya salah kagak diperiksa-periksa. Iya Pak ya. Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadzkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah menjelaskan ada tiga manfaat haul. Yang pertama untuk yang dibikinin haul, yang kedua untuk keluarga, yang ketiga untuk kita yang datang. Semuanya ini sampein. Udah malam nih.

dari berbagai macam bacaan yang kita baca. Kata Nabi, apabila seorang mukmin membaca ayat kursi, pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, disampaikan oleh Allah pahalanya, dijadikan kuburannya dengan 60 ribu cahaya. Ya Allah. Itu baru ayat kursi. Al-Fatihah kita baca, satu huruf dibalas 10 hasanah. Al-Fatihah jumlah hurufnya 155. Jika Malik Yaumiddinnya dibaca pendek, Malik Yaumiddin, jumlah hurufnya 155. Jika mimnya dibaca panjang, Malik Yaumiddin, 156 huruf. Kali 10. Yasin sampai wa ilaihi turja'un, 3000 huruf. Imam Nawawi dalam tafsirnya Maroh Labid. Kali 10. Begitu banyak pahala yang malam ini didapat oleh guru kita. Beliau istabsyaru, girang, senang dan bahagia. Girang dan senangnya orang yang berada di alam kubur menjadi doa buat orang yang membacanya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yang kedua, bakal kita. Kalau kita malam ini hadir haul, nanti kita juga bakal dibikinin haul sama saudara kita.

0: Kulluman 'alaiha ayil ardi wal hayawan panin ay halik. Begitu ditafsir Jalalain. Setiap yang ada di atas permukaan bumi ini bakal berakhir, bakal binasa, bakal hancur, bakal selesai. Enggak ada pejabat yang terus jabat, bakal selesai jabatannya. And last but not least, apa yang enggak selesai? Pasti bakal selesai. Enggak ada orang kaya hidup terus. Enggak ada pejabat yang kagak berhenti. Enggak ada orang kuat yang kagak mati. Sebut orang-orang kaya di dunia. Di Amerika, negara adidaya, superpower, ada orang terkaya senegara Amerika. Dijuluki Raja Minyak, Paul Getty namanya mati. Di Jerman, negara yang terkenal banyak memproduksi mobil, ada orang terkaya senegara Jerman. Namanya Henry Ford, Raja Mobil. Korun yang saking kayanya, gudang harta kuncinya dipegang onta, mati. Yang pernah mau menguasai dunia, Hitler, mati. Kencing atau mati. Enggak ada yang kekal dan abadi, semua bakal mati. Mati ada dua, ada husnul khotimah, ada suhul. Yang kita pengen husnul. Artis saja pada mati sekarang. Nika Ardila 17 tahun mati, Alda 22, Adenamnung 38, Topik Sapalas 37, Haji Masaid 43. Kemarin dua minggu yang lalu Arapik, rumahnya di belakang kantor kecamatan Cimanggis Depok Bogor, perumahan Permata Puri 1, Blok B nomor 32. Mati Arapik. Saya ceramah 7 hari, saya sampai bisik-bisik jamaah. Saya cari tahu ada apa mereka bisik-bisik. Ada yang cerita Arapik waktu dikuburin ditinggal 7 langkah. Arapik kaget melihat Munkar Nakir. Pandangan pertama, yo om. Baru itu melihat. Bikazul jalali yang kekal dan abadi, tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah hancur, hanyalah zat Allah. Wal ikram lil mu'mini nabian umihi. Allah berikan kemuliaan bagi hambanya yang beriman, tidak hanya dapat kenikmatan di alam dunia, di alam kubur, di alam akhirat. Maka orang yang beriman waktu hidup di dunia biar miskin juga nikmat. Kenapa dia menikmati kemiskinannya? Dia tahu, dia meyakini kalau di dunia dia miskin, Allah sedang mempersiapkan dia bakal menjadi orang kaya di akhirat. Al-ghina ba'dal fakri nikmat. Kaya setelah melewati proses kemiskinan itu nikmat. Yang kagak enak, habis kaya miskin. Kagak enak dah. Yang enak habis miskin kah? Maka orang yang beriman hidup di dunia miskin dia syukuri. Nikmat. Yang kedua dapat nikmat di alam kubur. Idza matal mu'min fi qabrihi raudatun khadra. Orang yang beriman apabila meninggal dunia, kuburnya Allah Ta'ala jadikan taman yang hijau. Makanya kita kalau habis jual sawah, duit banyak, pengennya jalannya ke puncak aja. Empat rekreasi paling favorit buat keluarga, pemandangannya hijau. Apalagi kalau jalan malam ada yang ngawe di pinggir jalan. Pila kosong, pila kosong, pila kosong. Wa yuwassi'ulahu arba'ina dhira'an, kuburan hamba Allah yang beriman digedein, diluasin 40 hasta. Kalau 1 meter, 1 hasta 1 meter, lebarnya 40 meter, panjangnya 60 meter. Lihat kuburan Siti Hawa, waktu kita ziarah, waktu kita umrah, waktu kita haji. Itu kuburan sendiri gede, lebar. Saya ukur panjangnya 60, lebarnya 40. Orang dulu gede-gede, panjang-panjang. Kenapa? Dunia punya dia, manusia baru sedikit. Itu Siti Hawa, wanita tercantik sedunia. Belum ada perempuan lain. Allah Ta'ala ciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam yang bengkok. Maka secantik apapun wanita, sifat bengkoknya ada. Susah dilempengin, susah dilurusin. Tuh bini cakep kalau lagi ngambek sama lakinya. 3 hari cemberut aja. Nyariin nasi sih nyariin, cuman kagak ngomong. Ditanya kagak jawab, asem aja tuh muka. Bengkok, susah dilempengin kayak toge. Kalau kita makan toge di Jalan Raya Sukabumi Talang 2 arah Cimande, itu ada tukang urut Haji Samsudin, pangkalan ojek sebelah kiri itu. Ada toge goreng enak, masya Allah. Itu pakai tetelan ati, pakai tahu, tempe. Saya liatin, itu toge mentah bengkok. Begitu disiram pakai bumbu kuah yang anget disiram. Toge mentah bengkok jadi lempeng. Itu maka bini yang lagi ngambek supaya lempeng, jangan! Siram lagi. Ntar pulang langsung nyiram lagi. Siram dengan siraman kasih sayang. Kalau ditimpalin ngambek juga diperpanjang ngambeknya bisa 2 minggu. Kasih duit 4 gepok suruh ke mall, baik dah. Itu Siti Hawa wanita tercantik sedunia. Allah Ta'ala tanam dalam diri Siti Hawa itu 1000 kecantikan bidadari. Ya Allah. Kayak apa cakepnya itu Siti Hawa. Pantes Nabi Adam begitu lihat kaget. Makanya kita laki-laki suka kaget lihat perempuan cakep. Wajar emang udah dari dulunya begitu. Kalau diem aja ada orang cakep, ciban tuh laki-laki. Hadirin jamaah yang mulia. Kalau kita bandingin cakep Siti Hawa dengan orang sekarang, kagak ada, jauh. Siapa artis yang Bapak sering lihat di TV Syahrini misalnya? Itu yang bulu matanya anti badai. Jambulnya terowongan Kasablanka. Kalau ngomong di TV cecuatu, cecuatu, cecuatu. Dibanding Siti Hawa, jauh. Itu nanti bidadari akan menjadi pendamping, teman orang yang beriman di kuburan. Kaget, man anti, siapa kamu? Itu bidadari pendamping kita, amal soleh Allah Ta'ala jadikan sebagai bidadari. Jawab, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu. Bidadari ngomong, saya adalah amal soleh. Amal solehku yang mana? Itu yang hari Jumat, sholat Jumat, naro duit di kantong amal 1000. Ya Allah, 1.000 aja jadi bidadari. Ntar saya bilang begini, besok Jumat 1.000-an mulu lagi nih. Jadi manfaat haul yang kedua. Kalau kita hadir malam ini, bukan hanya al-mangkurlah yang dapat pahala, tapi juga orang tua kita. Maka tadi dipimpin istighfar dalam tahlil, wali jami'il muslimina wal mu'minina wal al-ahya'i minhum. Tidak hanya yang udah mati dapat, yang masih hidup juga dapat. Likun lidain dawa'un wa dawa'un zunubi al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya, obat penyakit dosa baca istighfar. Imam Ali ditanya, ya Amirul Mukminin, saya ini petani, setiap kali panen gak maksimal hasilnya, apa kira-kira yang bikin panen jadi bagus? Banyak baca istighfar. Datang lagi orang berumah tangga, belum pernah dikasih keturunan. Wahai Imam Ali, apa petunjuknya? Bila orang berumah tangga, belum punya anak, udah 20 tahun, baca istighfar. Datang lagi Imam Ali, ini udah lama musim kemarau, belum hujan-hujan. Baca istighfar. Imam Ali membaca firman Allah, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghab yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum anharo." Dari ayat tersebut dapat kita petik kesimpulan manfaat membaca istighfar. Yang pertama, bila musim kemarau berkepanjangan, Allah Ta'ala turunkan hujan. Yang kedua, manusia yang menghadapi kesulitan dalam kehidupan, rezekinya diberi kemudahan. Yang ketiga, yang gak pernah punya keturunan dengan istighfar, jadi punya keturunan. Yang keempat, yang hasil panennya sulit, padinya dimakan belalang mulu. Insya Allah dengan banyak istighfar, padinya jadi bagus, belalangnya jadi pindah ke sawah orang yang kagak baca istighfar. Wah, daripada padi gue dimakan belalang, mendingan gue istighfar. Istighfar semua kan jadinya. Insya. Yang ketiga, yang terakhir, manfaat haul buat keluarga. Bagian daripada bakti anak terhadap orang tua. Kata Nabi, ma min rajulin razaqahullahu ta'ala malam summa barra li walidayhi kana ma'ibil janna. Anak yang Allah Ta'ala kasih rezeki, rezekinya dia buat bikin haul orang tua, itu anak nanti bersama Nabi duduk berdekatan di dalam sorga. Amin ya Rabbal. Maka pengen berkah, pengen hidup mudah, berbuat baik kepada orang tua. Bukan hanya di waktu orang tua masih ada. Sesudah orang tua, tiada pun bakti kita dengan teknis yang berbeda. Membaca Al-Quran, membaca doa, bersedekah, niat pahala untuk orang tuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah ilmu dan manfaat dari guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan guru kita Kiai Haji Muhammad Amin, Kiai Haji Nur Anwar, senantiasa Allah Ta'ala berikan kesehatan yang sempurna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة ياسين وما هللناه من لا إله إلا الله وسبحنا من سبحان الله بحمده ما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم اللهم انزل الرحمه والمغفره علينا وعلى اهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والذين كذبوا بآياتنا ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Neraka. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya, hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu, tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segan. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musholah, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah

0: Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya, iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apanya asam urat tuh kalau mamanya almamnya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih, kayak ini kayak di ganjal bebatu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah, kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Taruh 80%
1: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril kan, Jibril, itu Umar gimana sih itu dia? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Papa. Bapak. Bapak.
1: Apa sih ya? Gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali, 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming tuh.
1: Griming.
3: Baik.
1: Di mana tuh griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming.
3: Iya.
1: Gitu.
3: Mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir, ambien
1: wasir. Iya.
3: Jadi kerasanya. Iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya, sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11.
1: Iya,
3: 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewon yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah, gitu.
1: Oh, oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
1: Yeah.
3: Emang gak ada yang gini? Ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
3: iya,
1: Pak
3: iya,
1: ya.
3: Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal aqal salasa marrat. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa dompet ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang ada lagi lenain kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa, lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Jangan jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abangah? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompo lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti menusan isang ema. Malawang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kaya lawang yang dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawange. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa ci?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ci.
1: Wa ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762, 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina an-nas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya ya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit marah, dikit emosi gitu, berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'a, berarti harus diperbaikin.

0: والقصيدة وخطوط اللوحة وانكسر قلبي. إنها الحياة، تدور الأيام والسنين ولا يلمع إلا الذهب، ولا تنير غير الشمس، ولا يملأ الكون ضياء إلا القمر، ولا يعيش بين القلوب إلا حب حقيقي.
1: Bapak,
2: apa sih ya kegembretan aja?
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep pak, murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya pak.
2: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
3: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
4: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
5: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
7: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya. seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit. Lukap yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah.

0: dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
4: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
3: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat,

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antu'min nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan pendidikan agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga, tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya, takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 makin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor

0: program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung tentang ke rumah. Nah, kan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju. Karena beliau tahu bahwa anak

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil, kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: istighfar yang kata-katanya sering mengiris hati.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu apa itu? Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: masih di AM 1368 Attaqua Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio Attaqua, ramah berbudaya. Syukur alhamdulillah atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tercurahkan kepada kita semua sehingga kita kembali bisa bersua melalui Akhbar Attaqua edisi hari ini Jumat 14 Agustus bertepatan dengan hari 30 di bulan Syafar 1448 Hijriah. Kami mendoakan semoga sahib karib selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan keluasan rizki, keberkahan, kelancaran usaha dan urusan, sehingga apa yang menjadi hajat sahib karib senantiasa mendapatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dan Wahab bersama Koko Pramudia tentunya akan membersamai sahib karib melalui Akhbar Attaqua dengan menyajikan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk ke mereview laporan utama sejumlah media yang terbit pada pagi hari ini. Kami ajak serta sahib karib untuk berbagi kebaikan dengan mengirimkan info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas layanan publik, ataupun sekedar berbagi saran silaturahim, ya. Salam silaturahim untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, saling memotivasi dalam rangka kita nasihat-menasihati menetapi kebenaran dan saling nasihat-menasihati menetapi kesabaran. Silakan bergabung di 089-54-1368-1368. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Berilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah, karena segala itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak atau vitiligo. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi sedekah bisa menjauhkan kita dari penyakit dan berbagai kesulitan yang datang dalam hidup kita. Ada 70 jenis bala dan bencana yang bisa menghilangkan berbagai bala dan bencana dalam hidup. Jika banyak kesulitan hal-hal yang meresahkan dalam hidup kita, maka bersedekah akan meringankannya. Karena itulah maka apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hal